0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus. Tarik lagi, tarik. Ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, saya kira mogok pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo, terus, terus, terus.
0: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
4: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
5: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya lucu.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.
0: Apa kabar? Finally udah Senin lagi. Waktunya kita udah kerja lagi, have fun lagi lewat kerjaan kita. Kerjaanmu tok masa ngisot di karo have fun. Salahnya kerja koyo ngono.
1: Banding-banding ke. Kene enaknya kerja niki pas kerja nih. Pas nompo gaji nih yo. Dan jenengan kerja nih. Pas nompo gaji nih ya.
0: Ya gitu doang lagi. Ya sama-sama selewat. Mending kerja koyo aku.
1: Pagi ini balik lagi hari Senin di suara seru Rio Dinata.
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Hey Jun.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Pagi ini kita bakal langsung mulai arisan pengetahuan aja ya, karena kita udah lama nggak ngasih fun fact ini, ya kan?
1: Iya, betul.
0: Daripada kita cerita ngalor ngidul, Pak, ya, cerita kita paling nggak menarik.
1: Ya.
0: Sabtu ngapain lu?
1: Sabtu gue ngapain nih?
0: Skip,
1: nggak tahu.
0: Itu dia lupa. Paling ngehias sepeda anak lu kan. Jadi pesawat itu.
1: Iya lagi.
0: Lebar banget lagi sayapnya.
1: Awalnya gue nggak bikin segitu. Segini aja cukup ya, Baim. Kurang lebar, Bab. Kurang panjang. Segini. Akhirnya jadi 1,5 meter lebih. Dari ujung ke ujung. Ribet banget, Pak, jalannya. Semua orang minggir.
0: Coba gue punya ini, Pak, pengetahuan baru.
1: Oke.
0: Buat kita di usia-usia yang sudah menjelang uzur ini ya. Dulu waktu SD kita belajar IPA. Dan klasifikasi hewan itu dibagi 3 berdasarkan cara dia makannya.
1: Gue padahal juga udah siapin ini.
0: Salah sendiri, tidak punya langsung nyikat.
1: Oke.
0: Apa aja yang lo tahu? Yang pertama, yang makan daging.
1: Karnivora.
0: Yang makan tumbuhan.
1: Omnivora.
0: Yang makan segalanya.
1: Salah, herbivora, omnivora.
0: Nah, itu dia tuh. Bener, itu 3 itu bener. Tapi ternyata ada klasifikasi-klasifikasi yang lebih detail, lebih spesifik sahabat suara berdasarkan makanannya mereka lagi. Herbivora, karnivora, dan omnivora itu gak salah, itu bener. Betul. Tapi itu masih terlalu umum. Jadi, selain 3 itu tadi, ternyata masih banyak banget. Yang pertama tuh frugivora.
1: Frugivora.
0: Ini dia adalah pemakan buah-buahan.
1: Jadi ini mungkin kalau lebih jelasnya cabangnya lagi dari herbivora ada cabangnya lagi. Karnivora ada cabang.
0: Ya. Frugivora itu pemakan buah-buahan. Lo kok frugivora kenapa nggak dijadiin sama omnivora juga? Itu kan buah-buahan kan tumbuh-tumbuhan juga. Nah, betul, tapi untuk mengklasifikasikan hewan-hewan itu lagi berdasarkan rantai makanannya atau jenis makanannya itu memang mau dibikin lebih detail. Kalau tumbuhan kan terlalu luas tuh, Pak. Saham juga bertumbuh, Pak, tapi hewan nggak makan saham. Ya kan?
1: Iya, rumah juga ada rumah tumbuh gitu.
0: Bener,
1: orang.
0: Benar. Iya, itu kan bayi juga tumbuh. Apa hewan makan bayi? Enggak.
1: Terlalu gurun untuk dibahas ya.
0: Frugivora itu pemakan buah-buahan. Misalnya kayak kelelawar. Batman. Batman. Pernah lihat Batman makan apel?
1: Itu di pasar apa tuh kayak itu namanya frugivora. Bruce Wayne tuh frugivora.
0: Terus ada orang utan. Itu yang makan buah-buahan misalnya itu. Ada juga granivora. Ini pemakan biji-bijian. Contohnya burung-burungan, burung pipit. Dia makan biji-biji kecil.
1: Banyak tuh, ya.
0: Biji bunga matahari.
1: Hamster.
0: Iya kan? Iya benar juga ya. Hamtaros selama ini tuh berarti kan maksudnya ke granivora.
1: Iya, kan gak harus burung semuanya juga.
0: Iya benar. Kuaci, mereka makan kuaci.
1: Betul.
0: Iya kan? Terus ada lagi namanya volivora. Vora, aku seringnya badminton. Timbangannya voli.
1: Iya benar, benar. Cuman penulisannya aja yang beda.
0: Dia adalah pemakan daun. Contohnya adalah hewan koala dan juga sloth. Kalau sahabat suara nggak tahu sloth itu apa, nonton apa tuh zoo apa tuh?
1: Flash. Zootopia.
0: Zootopia yang lambat banget dia jalannya tuh.
1: Apa ya? Kalau bahasa Indonesia sloth itu ya.
0: Beda kayaknya sama kukang.
1: Bukan.
0: Beda.
1: Iya, bahasa Indonesianya.
0: Terus ada nektarivora. Mereka adalah pemakan nektar. Contohnya burung kolibri. Terus ada insektivora. Mereka adalah pemakan serangga. Contohnya adalah terenggiling. Sama sama ini, Dede Inot. Dia makan apa aja tuh?
1: Dede Inot. Dede Inot siapa lagi orang yang makan segala?
0: Terus ada piscivora. Mereka membutuhkan ikan sebagai makanan utamanya. Contohnya anjing laut, osprey, beruang kutub. Mereka makan ikan juga tuh. Ada lagi namanya molluscivora. Mereka makan moluska. Contohnya adalah kerang dan siput. Moluska itu kalau sahabat suara gak tahu itu sejenis bakteri ya.
1: Bukan. Moluska itu lebih
0: kulit
1: kayak
0: yang sering kena lotion jadinya mollus. benerin, jangan ketawa dulu.
1: Ya gue juga mikir moluska itu, molusnya itu apa? Mulus, mulus, mulus itu mau dimanain lagi. Moluska itu kayak apa ya? Lumut.
0: Nah iya. Kayak lumut emang gak ada bakterinya, pasti ada dong.
1: Kulit juga ada bakterinya.
0: Nah iya,
1: gigi makanya juga ada bakterinya.
0: Ah itu dia.
1: Semua ada bakteri.
0: Nah.
1: Jadi moluska itu kayak lumut, kayak rumput-rumput yang di laut gitulah, gitu.
0: Terus ada juga sanguivora.
1: Ini nggak bisa makan kalau nggak dikasih sangu. Masuk panjang-panjang udah gak tahu tuh sanguivora. Nerano sangu rak manus.
0: Nah, ini mereka makanin darah. Kelawar. Terus yang makan darah lagi apa?
1: Ayo apa lagi?
0: Vampir.
1: Ayo. Ayo kita temukan di sehari-hari.
0: Iya.
1: Ayo.
0: Nyamuk. Ah. Sanguivora.
1: Apa lagi? Ayo.
0: Apa lagi?
1: Ayo ada satu lagi. Ada satu lagi.
0: Lintah.
1: Makannya darah.
0: Lintah.
1: Ayo, iya. Ini hewan sehari-hari nih.
0: Hewan sehari-hari.
1: Ku.
0: Nyit.
1: Ku.
0: Ku.
1: Kuplo. Binatang, Pak. Ku.
0: Binatang.
1: Ku.
0: Depannya ku.
1: Ku.
0: Kukang.
1: Kuda. Kayak gitu
0: aja. Emang kuda makan darah?
1: Ya Allah, kutu.
0: Oh kutu.
1: Ya Allah, diain lagi sama dia. Dia udah jawab kunyit, kucing.
0: Ya kan gue di sini perannya jadi murid bodoh.
1: Sekali gue jawab kuda, oh iya. Lah.
0: Ada lagi namanya detritivora. Mereka tuh makan sisa bahan organik. Misalnya kayak cacing sama ada kutu kayu.
1: Nih, bot. Ya.
0: Yeah. Kok bot?
1: Cacing bot gitu apa sih? Kalau yang banyak dipelihara orang-orang itu sekarang buat dikompos itu.
0: Oh, gua enggak tahu deh.
1: Bot fly namanya orang bilang.
0: Terus ada juga planktivora. Mereka pemakan plankton kayak hiu paus. Ada scavenger, pemakan bangkai kayak burung nasar, burung.
1: Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu.
0: Burung gagak.

0: Apa ya, pos balin tuh kayak gimana ya?
1: Paus demen basket, Pak.
0: Balin. Baller, balin.
1: Balin is life.
0: Paus balin.
1: Coba-coba cari.
0: Paus balin.
1: Paus balin. Dari Bali kali. Balin.
0: Apa? Balines. Apa ya ini berarti jatuhnya? Ini kayak paus sperma jatuhnya bentuknya.
1: Balines kan orang Bali, Pak.
0: Nah.
1: Kalau orang Bali. Tapi dia bingung. Aku enggak jadi deh.
0: Apa? Selesain.
1: Ternyata bahaya, yuk. Jangan.
0: Selesain.
1: Setelah gue pikir-pikir bahaya, jokesnya. Jangan.
0: Kayak paus sperma gitu bentuknya. Kalau si paus balin ini bentuknya sih kayaknya. Gitu.
1: Jadi sekarang kita kalau ditanyain apakah hewan cuman herbivora, karnivora, omnivora, enggak juga ya sahabat suara ya. Banyak banget klasifikasinya ternyata.
0: Bilang, betul, hewan itu terbagi atas tiga, tapi secara spesifik itu banyak lagi.
1: Nah, ini buat adik-adik yang sekarang lagi mau berangkat sekolah, kalahin guru kamu sekarang.
0: Buat adik-adik, jam segini baru berangkat sekolah, telat ya.

0: dengarkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: Apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?

0: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
0: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
3: Hehehe, tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Bapak bawa fun fact apa, Pak?
1: Ini saya ada, sebenarnya ini mungkin fun fact-nya menarik. Bapak tahu band namanya OKGO nggak?
0: OKGO tahu.
1: OKGO. Yeah. OKGO itu punya satu lagu yang sangat viral. Bukan karena lagunya, tapi karena video klipnya.
0: Hampir semua video klipnya band OKGO kayaknya nyeleneh deh, lucu-lucu. Betul. Deh.
1: Tapi semua itu dimulai dari satu video, Treadmill itu.
0: Single yang pertama ya.
1: Iya, Here We Go Again itu. Jadi Here We Go Again itu bisa dibilang umurnya sekarang sudah hampir
0: 13 tahun.
1: 20 tahunan ada.
0: 20 tahunan.
1: 20 tahunan.
0: Masa sih, yuk?
1: Iya. OKGO itu singlenya Here We Go itu ya.
0: Coba gue sambil itu cari ya.
1: Ada lagunya nggak ya? Kita di sini pasti udah nggak ada ya.
0: Nanti abis ini kita putar kalau ada.
1: Jadi Here It Goes Again itu ini salah satu video yang bisa dibilang zaman dulu udah. Kalau udah ada kata viral, ya udah itu viral lah zaman dulu itu. Dan viralnya zaman dulunya itu benar-benar tidak pakai internet kayak sekarang lah, maksudnya orang bisa dapat di mana-mana, tapi itu benar-benar dari video klip yang diputar di TV, terus juga akses internet yang masih terbatas. Bahkan video klipnya Here It Goes Again itu mereka ngupload ke YouTube karena ada orang YouTube-nya yang nge-email mereka bilang, video lo boleh nggak gua up di YouTube, karena YouTube masih belum seperti sekarang,
0: belum
1: ini
0: punya banyak konten.
1: Betul. Nah, jadi Here It Goes Again itu adalah salah satu video, bisa dibilang video awal-awal yang diupload sama YouTube, dan itu emang mereka yang nyari sendiri gitu. Jadi mereka di email dari pihak YouTube, kita tertarik dengan video lo, boleh gak kita upload ini video di YouTube kita? Dengan modal $5,000 mereka ngebeli ada berapa treadmill itu ya?
0: Mereka beli treadmill second katanya.
1: Mereka beli treadmill baru,
0: baru
1: yang akhirnya dijual second. Asal jadi mereka bilang kayak begini, gue mau bikin video klip. Ini ada fun fact ya. Jadi gue mau bikin video klip pakai treadmill, kita bikin ini semuanya. Kita mau pakai ini. Tapi kita gak perlu treadmill 6 biji sesudah ini. Kita jual lagi boleh gak? Boleh, asal mini treadmill gak rusak, gak apa semuanya, dan juga masih dalam kondisi yang baik. Itulah mereka. Jadi mereka itu take video klip itu di satu hari yang sama, take ke 17 atau 18 akhirnya.
0: Itu video klipnya kan one take one shot tuh.
1: Betul, one take one shot.
0: Gak pindah-pindah kamera, gak ada cutting-cutting editing.
1: Tidak ada sama sekali. Dan fun fact-nya, yang si yang botak, itu kan bajunya warnanya pink.
0: Ya.
1: Harusnya bajunya warnanya gak pink, tapi itu basah gelap karena keringat.
0: Nah, kalau Sahabat Suara masih ngejamanin OKGO, dulu kan mereka sempet tuh ditayangin di TV-TV.
1: Betul.
0: Khusus di lagu itu, mereka kalau lagi nampil ya bawa treadmillnya itu.
1: Bawa treadmill sendiri. Jadi pada saat kayak di MTV Awards atau di Grammy atau dimanapun mereka kalau tampil, ya mereka bawa dengan koreografinya itu. Dan video klipnya mereka sampai sekarang itu mungkin jadi salah satu, gak tahu ya, antara kutukan atau juga berkah buat mereka. Video klip mereka yang bikin mereka jadi terkenal. Tapi akhirnya setiap ngerilis lagu, mereka harus memikirkan konsep
0: video klip gue sendiri. Harus beda.
1: Nah, itu OKGO. Video klipnya sudah 20 tahun lebih, dan itulah cerita soal video klip Here It Goes Again yang gue kata sih kalau itu dibikin sekarang ya, itu pasti bakal lebih pecah lagi dibanding zaman dulu. Cuman mungkin tidak akan memories inilah.
0: Dan ternyata tadi pas gue nyari Here It Goes Again itu lagu tahun 2005, Pak.
1: Iya.
0: Berarti 21 tahun
1: cuy lagu ini. Betul.
0: Ya ampun, udah banyak banget. Di usia gue sekarang tuh udah banyak banget ternyata lagu yang gue dengerin tuh udah jatuhnya lagu tembang kenangan.
1: Yang waktu zaman kuliahnya ngedengerin OKGO, Here It Goes Again, harusnya sekarang anak lo udah kuliah.
0: Skrillex lo, Skrillex tuh masuknya udah tembang kenangan, guys.
1: Skrillex tembang. ya tuh, ya Allah. Masa sih?
0: Skrillex tuh 2010, yuk.
1: 2010 mah enggak lama. Baru 16 tahun.
0: Iya lagi.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita kasih fun fact lagi satu pagi ini ya. Nih, gue kasih fun fact yang mungkin sedikit mencengangkan buat kita semua.
1: Apa itu?
0: Lo tau gak kalau kita nonton kartun yuk?
1: Ya.
0: Kadang ketika manusia dapat ide, aha, gitu kan.
1: Ada lampu.
0: Ada lampunya.
1: Iya.
0: Itu ternyata bukan sembarangan. Kenapa bisa
1: itu
0: kayak gitu?
1: Itu lampu, bukan sembarangan lampu.
0: Lampu-lampu apa yang jujur terus, Pak? Lampu Philips terus terang, terus terang, terus. Teh botol sosro.
1: Semua yang digabung. Kenapa? Gue boleh tebak gak?
0: Apa?
1: Nah jadi deh gue aja
0: tebak. Gak apa-apa, tebak aja. Kalau benar kan tinggal lo yang lanjutin.
1: Males gue nanti. Ntar mau benar, ah yaudah deh lanjutin.
0: Jadi ternyata ketika kita nonton kartun zaman dulu itu, terus kita ngeliat tuh adegannya, orang dapet ide, terus tiba-tiba kayak ada lampu nyala di sampingnya. Ting! Itu ternyata bukan sekedar imajinasi, sahabat suara. Tapi memang otak manusia bisa ngehasilin listrik yang cukup buat nyalain sebuah lampu kecil.
1: Ah.
0: Waktu miliaran neuron di otak kita itu berkomunikasi, mereka itu ngehasilin aktivitas listrik. Dan kalau seluruh aktivitas listrik otak manusia itu dikumpulin, dimasukin ke dalam sebuah baterai, dan kita punya alat penyambungnya dari otak ke baterai itu, dayanya kira-kira itu sampai ke 20 watt. Kita bisa nyalain
1: lampu kamar mandi gue bisa dapet 3 tuh.
0: Nah, dua lampu kamar tidur LED yang 8 watt tuh bisa tuh nyala tuh dua tuh. Itu kurang lebih setara sama bolam LED kecil lah.
1: Lo dapet ide 2 kali, lo dapet 2 ide bisa nyalain lampu kadal gue, Pak, 50 watt soalnya.
0: Tapi kan capek ya, harus mikir terus ya. Jadi secara teknis, kamu bangun pagi ini sambil bawa power bank 20 watt di kepala setiap hari.
1: Power bank 20 watt bentuknya gimana? Gue yang
0: jelek
1: gua
0: sih, itu pasti.
1: Power bank
0: 20 watt mah jelek itu.
1: 5.000 mAh lah itu paling kecil.
0: Itu, Pak. Nah, ternyata begitu.
1: Berarti ini ya, gelombang listrik yang dihasilkan itu ya, gitu.
0: Dan itu fungsi kenapa kita makin tua itu tetap harus belajar sesuatu yang baru. Biar neuron-neuron di
1: otak dibodohin kita sama tuh, anak nanti.
0: Bukan. Biar otak-otak kita itu neuronnya tetap aktif terus. Jadi jaringan listriknya tuh ada terus.
1: Karena makin kita berumur, jaringan itu pasti bakal ada yang ya udah itu bakal berhenti berfungsi. Iya, cuman
0: karena kitanya juga malas mikir.
1: Kalau kita terus baca, terus mikir, terus apa ya, kayak dipush terus itu untuk berpikir yang nggak perlu yang berat-berat lah, yang simpel-simpel aja juga itu. Nah, dia itu bakal ngejaga si jaringannya ini tuh tetap hidup, walaupun nanti sesuai sejalannya umur pasti ada yang mati juga, tapi ya udah nggak sebanyak kalau kita nggak berpikir gitu.
0: At least ketika kita belajar sesuatu yang baru itu bakalan menghambat lah, menghambat proses-proses jadi Alzheimer.
1: Makanya pikun. Kan kadang kita ada ngelihat kayak orang tua, orang makin tua kelakuannya makin ada itu.
0: Jaringan otaknya,
1: neuronnya udah makin dikit, dimaklumi aja.
0: Pedot tak dundung aselele.
1: Tambah pedot.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Kita update berita dulu ya, sahabat suara. Hari masih, ini ada berita
0: masih
1: apa yuk?
0: Apa? Waktu itu kita pernah ngomong nanti di Kopdes itu karena di desa semuanya akhirnya bisa dijual, sampai nanti di Kopdes juga ada yang ngejual peralatan tani. Terus nanti di sebelahnya itu ada kayak showroom buat jual traktor, yang kita pernah cerita kayak begitu. Ini tiba-tiba ada masuk berita.
1: Apa?
0: Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Cilacap difungsikan menjadi tempat bermain bulu tangkis. Gue mikir kayak, kok mulai bener? kok mulai bisa? Apakah gue sudah, gue dan Wisnu sudah setingkat Nostradamus?
1: Itu berarti nanti ya yuk, di display etalasenya tuh kurang lebih bakal kayak gini nih. Sarimi, Sarimi, Yupi, Shuttlecock.
0: Maksudnya kan ya kita tahu belum berfungsi ya, belum difungsikan ya kan ya. Cuman lapangannya juga niat, Pak. Mikirnya kalau lapangan kosong ya emang gudang kosong, apa ya, bakal cuman lo main biasa kayak gitu aja.
1: Kita berarti lagi jalan nih di dalam Kopdes ya kan.
0: Niat banget.
1: Wow.
0: Niat banget.
1: Kita lagi jalan-jalan di dalam Kopdes ya kan, Sab. Kita mau sambil nunduk kita nyari-nyari beras. Tap, beras-beras lokal lah. Tiba-tiba dang, ketabrak tiang net. Aduh. Tepak. Kena sebes.
0: Oma pedes.
1: Lagi belanja kena sebes.
0: Pedes banget. Jadi ini ada di Kabupaten Cilacap. Gitu.
1: Di Cilacap itu. Berarti di dalam Kopdesnya masih kosongan.
0: Masih kosong.
1: Karena belum beroperasi ya.
0: Betul, belum beroperasi. Maksudnya ya diberesin dong, malah bukan dijadiin lapangan. Gue mikirnya itu di situ.
1: Bukan jadi pasang meja kasir,
0: bukannya lo pasang net, malah dipasang net.
1: Abis ini kebangun tribun itu. Setelah daripada enggak kooperasi, enggak kepake-kepake nih, udah kita bikin tribun aja.
0: Dan itu dua lapangan.
1: Gue mikir yang aneh. Like what I said, Kopdes tuh gede yuk.
0: Itu dia.
1: Ini Erika bilang, ada yang dibikin buat aula nikahan bang. Tuh gila gak tuh? Aula nikahan tuh kan paling enggak 200 tamu yuk. Kalau berdiri ya. Berdiri terus konsep makanya prasmanan.
0: 400 bisa, kalau berdiri lo kayak di bus. Mepet.
1: Enggak. Kalau berdiri 400 orang bisa. Tapi yang satu lagi yang diajak di pundak kayak nonton dangdut.
0: Ya Allah. Di desa si Kanco Cilacap. Mantep banget emang.
1: Kanco, Kanco.
0: Kanco.
1: Kan namanya Kanco.
0: Si Kanco. Si Kanco mencuri
1: si Kancil. Si Kancil.
0: Itu ya. Nanti kita lihat aja, makanya siapa tahu kan nanti ada gitu toko peralatan sembako, toko peralatan olahraga. Kemarin kan kita mikirnya itu kayak toko sembako di sebelahnya ada showroom buat pertanian atau apa. Ternyata ini udah mulai ada.
1: Iya. Nanti ya pasti lama-lama bakal ya sesuai disesuaikan sama kebutuhan desanya masing-masing.
0: Habis badminton orang butuh apa?
1: Minum.
0: Iya kan?
1: Wedang ya kan, karena di desa Pak.
0: Iya.
1: Di desa.
0: Baju.
1: Panas banget badan abis badminton minum wedang uwu.
0: Terus gue kayak, berarti gue walaupun di kota minum wedang uwu, harusnya gue di desa ya, orang desa. Iya kan, baju basah.
1: Bisa
0: olahraga, tinggal baju beli kaos.
1: Iya
0: kan,
1: baju-baju UMKM di desa banyak.
0: Kamar mandi kotor. Beli pembersih dong. Oh. Kan bisa juga. Gak harus main badminton. Gak semuanya datang harus main badminton. Kok lu bingung?
1: Main badminton butuhnya apa nih kata Dirga nih? Main badminton butuh apa? Butuh yel-yel kasir. Indonesia. Kasirnya nanti pada ngumpul.
0: Iya kayak gitu. Makanya gue juga mantap sekali.
1: Gokil ya.
0: Gokil.
1: Ada aja gebrakan di negara ini.
0: Itulah. Negara berkembang itu akan selalu mempunyai gebrakan sendiri. Tinggal kita siap aja atau enggak dikagetin.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
1: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
0: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
0: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
0: Yeay.
4: Tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Go!
5: Noregayo!
6: Fantastic, baby.
7: Keset kita kurang estetik ya?
8: Karena kesetnya udah gak update dong.
7: Terus solusinya?
8: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
7: Spill, ma.
8: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
7: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
9: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
10: Belanja puas dengan harga hemat.
11: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita update berita dulu nih, terutama ini kabar yang menyenangkan, terutama buat kamu yang bentar-bentar lagi mungkin bakal ada acara-acara reuni, acara-acara kumpul bareng sama teman-teman lama, dan kamu butuh untuk terlihat sukses. Sekarang kalau mau sewa iPhone, gak perlu dari orang, Pak, atau dari konter-konter iPhone gitu, gak perlu. Tapi sekarang kalau mau sewa iPhone, bisa langsung dari Apple-nya.
1: Lu bisa sewa di iBox ya.
0: Yes, this is the part of conspiracy theory. When 2030 the great reset happen, you will own it nothing and you'll be happy. So Apple did it. Apple akhirnya ngelakuin sistem sewa.
1: Karena mereka ngelihat pasarnya ada ternyata.
0: Bener, daripada beli sekali putus, ah ya udah duitnya berhenti di situ.
1: Mending gue leasing aja.
0: Mending gue leasing, gue sewain tiap bulan murah kok, 300 ribu aja. Lo mau iPhone yang apa? Silakan ambil.
1: Per bulan 300.
0: 350 ribuan start from.
1: Wow.
0: Yoi. Jadi ini kabarnya sih akan mulai langsung dijalankan, dicoba metodenya itu di Amerika Serikat dulu ya. Kalau berdasarkan dolar, biayanya itu mulai dari 17,99 dolar per bulan.
1: 18, latarnya 18 lah ya.
0: Jadi ini nama programnya adalah Apple Upgrade, yang memungkinkan pelanggan di Amerika Serikat nyewa perangkat dengan biaya mulai dari 17,99 dolar itu tadi. Dan program ini bekerja sama dengan layanan pembayaran Klarna dan tersedia lewat toko fisik maupun website resmi Apple. Jadi barang yang kamu terima gak mungkin barang yang jelek. Lewat Apple Newsroom, Apple ngejelasin sistemnya kurang lebih sama kayak waktu kita nyewa barang pada umumnya. Pengguna membayar biaya bulanan buat pakai iPhone selama 1 atau 2 tahun. Jadi ada kontrak minimalnya ya. Nanti kalau kontraknya udah beres, iPhone itu harus dibalikin. Dan pengguna kemudian bisa beli perangkat itu dengan biaya tambahan atau ngeganti upgrade sewa yang iPhone model baru lagi. Misalkan tahun ini yang paling baru kan iPhone 17. Aku mau sewa iPhone 17 lah. Tahun depannya lo udah sewa setahun, tahun depannya gue mau upgrade lah, sewa lagi iPhone 18. Daripada beli baru terus mahal ya kan. Nah, itu ilusi.
1: Berarti kalau misalnya di Indonesia, di sana kan tinggal jatuh-jatuhnya kalau di sini misalnya 500 deh per bulan. Misalnya 500 per bulan, setahun itu berarti 6 juta.
0: Ya,
1: 6 juta. Terus kalau misalnya lo sewanya minimal misalnya mereka bilangnya 2 tahun deh. Untuk 2 tahun. 2 tahun itu kan buat umur HP sebenarnya itu udah cukup juga ya gitu. 2 tahun berarti 12 juta. 12 juta 2 tahun lo pakai iPhone 17 misalnya. Oke sih buat orang yang ngejar gaya ya.
0: Ini contoh gambarannya aja ya sahabat suara. iPhone 17 Pro 256 GB itu dijual sekitar hampir 20 juta. Dan lewat program ini kamu bisa sewa device-nya selama 2 tahun dengan hitungan per bulannya 578.000 per bulan. Jadi total sewanya sekitar 13,8 juta, 14 juta lah. Kalau gue ya mending beli iPhone second.
1: 14 juta 2 tahun, tapi kan akhirnya buat beberapa orang kalau gue beli
0: kalau ngincernya gaya ya beda.
1: Iya,
0: atau memang pengen kan nyobain
1: harganya
0: gitu ya,
1: akhirnya jatuh juga kan.
0: Jadi opsi ini memang bakal jauh lebih cocok yang pengen rutin ganti model HP tanpa ngeluarin duit hampir 20 juta di awal.
1: Berarti gitu. Nanti kalau itu terjadi ada tuh ceritanya tuh. Lu lagi nongkrong HP lu ditarik sama DC.
0: ada mata elang tapi khusus iPhone.
1: Jadi mata elang
0: nongkrongnya di kafe.
1: Udah enggak di tepi jalan lagi, nongkrong di kafe. Begitu lo keluar, jepret. Itu. Ditarik langsung.
0: Itu tuh yang oren tuh. Mbaknya tuh yang pakai tank top itu tuh. Ambil. Itu target kita tuh. Itu udah 3 bulan tuh nunggak sewanya.
1: Ditarik matel di coffee shop.
0: Itu mungkin terjadi sih menurut gue.
1: Bisa,
0: kemungkinan ya, terjadi gitu. Ini berita tuh udah gue baca beberapa hari yang lalu ya. Reaksinya orang Indonesia ya. Yakin tuh mau dibikin di Indonesia? balik kayaknya nggak utuh tuh.
1: Balik baterai udah ganti. Baterai ori diambil diganti OEM.
0: Asli. Makanya ini nggak langsung dibuatin program Apple upgrade-nya ini tuh ke semua negara ya.
1: Yang pertama, tidak semua negara bisa. Bener.
0: Yang pertama dibikinin jelas Amerika karena di situ ya pusatnya iPhone dan memang masyarakatnya konsumtif akan iPhone-nya juga tinggi. Yang kedua katanya nanti bakal di ini yuk Jepang.
1: Jepang.
0: Karena iPhone second di situ kan banyak banget.
1: Iya, betul.
0: Bekas-bekas iPhone Inter yang kejual di sini kan juga banyak tuh ngambil dari Jepang. Iya. Jadi makanya di negara-negara yang memang konsumen iPhone-nya itu tinggi bakal dicoba. Indonesia bisa jadi salah satunya, tapi kan Apple harus ngelihat habitnya warga kita dulu juga, ya kan?
1: Tapi kan itu bisa aja kayak bisa jadinya jatuhnya subscription kayak gym. Lo ngambil 2 tahun dengan harga segini, tapi langsung lo bayar untuk 2 tahun. Bener, terus habis itu iPhone-nya di asuransiin, udah beres.
0: Bener, dapat tuh PT. Ketemu sama PT 15 kali tuh. Sewa iPhone dapat PT.
1: Makanya.
0: Phone trainer.
1: Phone trainer PT.
0: Ini ya Mas ya, saya jelasin fitur-fiturnya iPhone 17 apa aja.
1: Makanya kayak gitu ya, buat beberapa orang itu oke-oke aja mungkin.
0: Dan ini katanya someday nanti ke depan yuk, hal ini bakal berlaku gak cuman buat HP tapi banyak barang. Kalau gue gak salah, Hyundai waktu itu tuh ngeluarin program sewa mobil setahun. Jadi daripada lo beli mobil baru, lo bisa ngerasain mobil baru nih rental aja, tapi langsung dari Hyundai-nya. Lepas kunci. Karena kan keyless ya. Jadi gak pakai kunci.
1: Tapi ya akhirnya balik lagi yang kayak gitu, kita juga harus tanggung jawab kan jatuhnya. Jadinya deg-degan kalau kayak
0: iya
1: gitu
0: loh, itu kan jatuhnya kita barang minjem ya,
1: bawa barang orang.
0: Nah, masalahnya di Indonesia banyak tuh yang kalau udah minjem ngerasanya ah gak ditagih-tagih, hak milik gue nih berarti.
1: Atau enggak kayak misalnya
0: dari padahal dipinjemin ya sama Apple, yang minjemin lo tuh pabrik. Mereka atas dasar legal hukumnya jelas.
1: Atau enggak nanti bakal ada tuh di Apple problemnya salesnya itu SPV-nya ngomong, lo nyewain HP? Iya. Alamatnya di mana? Alamatnya di sini. Aduh.
0: Ini someday nih di kantor Apple nih. Ada banyak orang ngantri.
1: Iya.
0: Terus ternyata salah satunya teman kita. Loh. Mau daftar Apple? Iya, Mas. Keren. Bagian apa? Rentenir, Mas.
1: Di sini.
0: Berarti kan di Apple bakal ada debt collector.
1: Bukan debt collector, bukan ini. Collection. Biasa kan Apple bro.
0: Biar lebih keren.
1: Yeah.
0: Ada gengsinya.
1: Collection.
0: Iya, Bu, saya sekarang kerja di Apple bagian apa? Collection. Oh, gitu. Berarti jual apa itu? Jual collectible item. Collectible
1: item. Aduh ya Allah.
0: Aduh ya. Oh, ini. Lowongan kerjaan baru nih. Ini akan meraup 19 juta lapangan kerja itu lewat Apple ini.
1: Satu-satu, Pak. Makanya bilang

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Apa ya pesan utama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Halo yang lagi di TikTok. Ada bara keto kaos Joss Ikui favoritmu ya mas?
1: Iya dong, nih enak dipakainya soalnya.
0: Paus, ini bukan Joss, ini paus.
1: Tuh, pakai P, bukan pakai J.
0: Paus biru. Ada
1: kita update berita lagi dulu. Bentar. Tadi udah gue save, mana nih? Sabar ya.
0: Sabar, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Santai pak.
1: Kok tumben lemot sih HP gue?
0: Rencana di Jogja, ini kata Dirga di TikTok. Rencana di Jogja mau bikin les bahasa Jaksel. Butuh banget tuh. Butuh banget.
1: Ini tanggal 12 Agustus, nanti tahun ini, kita bakal melihat satu fenomena yang bisa jadi ini bakal kelihatan di Indonesia yuk. Gerhana matahari.
0: Wah, gua enggak siap di situ.
1: Ya, sama gak suara enggak nonton di TikTok gak sih.
0: Siap.
1: Aku pakai gerakan lucu.
0: Enggak siap banget di situ.
1: Gitu.
0: Siapa kalau yang gerhana matahari itu namanya Surya ya?
1: Hah?
0: Ada kan. Kalau si gerhana itu kan dia lahirnya pas gerhana bulan. Jadi kan ada musuhnya itu yang gerhana matahari itu. Namanya ya Surya apa siapa gitu namanya.
1: Enggak tahu lah. Gerhana matahari total bakal terjadi di tanggal 12 Agustus 2026 waktu bulan berada di antara matahari dan bumi dengan total waktu sekitar 2 menit 18 detik.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini dapat diamati pakai kacamata gerhana bersertifikat atau filter surya khusus. Emang gitu ya?
0: Iya dong. Atau enggak kalau emang lu punya ini kacamata hitam 4 biji itu bisa.
1: Emang sesilau apa sih ngelihat gerhana matahari itu?
0: Kayak lu ngelihat matahari aja. Kan silau tuh.
1: Iya.
0: Nah, iya sama kayak begitu karena kan
1: berarti enggak bisa pakai sunglasses biasa.
0: Bisa, cuman minimal lu punya 4. Jadi dilapis 4 gitu.
1: Masih enggak ngerti gue kalau seandainya ngelihat gerhana matahari total itu sama kayak ngelihat kayak matahari biasa ya, pakai kacamata biasa juga bisa.
0: Betul, cuman kan pada saat lo kalau ngelihat matahari pakai kacamata, pakai sunglass lah. Cuman satu doang. Itu kan kefilter cahayanya itu kan cuman dikit, masih banyak yang masuk. Lo enggak bisa ngelihat secara detail.
1: Oh gitu.
0: Itu kenapa at least waktu gue terakhir ngelihat gerhana matahari itu 2016 kalau enggak salah.
1: Kacamata gerhana dipinjem Poltak, Mas. Yang nangkep jokes gerakan tadi cuman Mas Dirga doang. Gerhana.
0: Jadi itu gue terakhir itu 2016 ngelihat gerhana matahari. Itu tuh gue pakai 3 lapis atau 4 lapis
1: supaya baru bisa kelihatan detail lah, ringnya begitu ya.
0: Iya, betul. Oh. Kalau enggak lu cuma bisa ngelihat matahari, mata lu sakit.
1: Kayak silau doang.
0: Oh,
1: gitu. Matanya jadi sakit.
0: Iya, demam tiba-tiba mata lu diinfus.
1: Itu makanya ada dulu tuh santer gosip-gosip terdengar ya. Kalau ngelihat gerhana matahari itu harus pakai kacamata kalau enggak nanti buta gitu.
0: Iya, bukan cuma gerhana, lo ngelihat matahari juga ngelihat apa? Ngelihat lampu. Ngelihat lampu Fortuner yang putih itu juga lo pakai kacamata juga silau.
1: Jadi fenomena astronomi langka ini bakal melintasi wilayah kayak Greenland Timur, Islandia Barat, Spanyol Utara, dan Portugal Timur.
0: Indonesia berarti nggak kelihatan.
1: Sementara beberapa wilayah Eropa, Afrika Barat, Atlantik Utara, dan Amerika Utara cuma kena gerhana sebagiannya aja. Indonesia nggak berada di jalur totalitas sehingga gerhana matahari total nggak dapat kita lihat secara langsung di Indo. Tapi kita bisa ngikutin lihat juga lewat live streaming dari YouTube-nya YB. Sebuah-sebuah YouTube-nya YB. Enggak dong.
0: Dan itu lo nonton YouTube-nya juga pakai kacamata tuh.
1: Kita bisa lihat siaran langsungnya nanti dari Observatorium Lembaga Antariksa atau Komunitas Astronomi Internasional. Gitu.
0: Berarti lewat video aja.
1: Lo tinggal beli layar TV LED yang gede ya kan.
0: Yang segede matahari.
1: Pasang di rumah, buset, layar TV segede matahari tuh gedenya lebih gede daripada bumi dong pak. Gimana cara bikinnya itu? Kita mintanya yang curve lagi. Kita mau layar TV segede bumi pak, tapi curve ya.
0: Itu. Berarti yang pas 2016 lo belum melihat gerhana mataharinya?
1: Gue momen-momen kayak gitu tuh nggak tahu ya, mungkin gue terlalu nggak peduli yo, gue terlalu cuek aja.
0: Itu tuh gue masih inget itu pagi tuh gerhana mataharinya di jam berapa ya, jam 8 atau jam 9 pagi. Itu bener-bener di jam segitu kayak maghrib gelap.
1: Oh, langit-langitnya pun juga jadi gelap gitu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Iya dong, kan sebumi gelap.
1: Gua kan enggak tahu.
0: Iya. Jadi gelap benar-benar kayak sore gitu lah. Sore maghrib gitu. Itu beberapa menit lah itu
1: gelap, waktunya. Gelap kayak mendung gitu. Apa gelap peteng hitam?
0: Gelap peteng. Makanya kayak maghrib, kayak maghrib. Okay. Kayak mau maghrib, sore ke maghrib gitu kan udah mulai gelap tuh.
1: Petang, kayak begitu. Petang, kayak petang berarti.
0: Petang apa petang?
1: Petang. Petang itu adalah rentang waktu antara maghrib menuju malam. Itu kan disebutnya petang.
0: Ah, enggak segitu juga gelapnya.
1: Loh, terus?
0: Dari sore ke
1: mendung,
0: maghrib.
1: Mendung, kayak mendung.
0: Bukan. Mendung itu kan gloomy ya jadinya. Kalau ini tuh masih ada cahayanya. Gitu. Jadi kayak emang mau maghrib gitu, cahayanya tuh masih ada tapi ya agak gelap aja gitu. Itu jam 8 atau jam 9 pagi dan itu beberapa menit. Jadi itu kerasa dari terang kayak begini, ya kan ya. Terus habis itu mataharinya perlahan-lahan ketutup, jadi makin gelap, terus tiba-tiba blep, ketutup total. Beberapa menit habis itu baru dia kebuka lagi. Gitu, nanti mulai terang lagi. Itu kalau di zaman dulu, kalau suku Aztek, suku Maya, itu adalah waktunya agak mereka untuk tuh mengorbankan orang-orang tuh.
1: Iya, karena menurut mereka ini adalah apa namanya, tanda-tanda kiamat.
0: Iya, betul.
1: Alam minta persembahan,
0: minta sajen, betul. Itu yang kayak gitu.
1: Gue seumur-umur belum, seingat gue belum pernah ngelihat secara langsung gerhana matahari total, gerhana bulan.
0: Gue at least gerhana bulan udah pernah ngelihat, gerhana matahari udah pernah ngelihat. Terus gue mikir kayak ada yang ini gak ya, anak-anak yang lahir apakah bakal memiliki kekuatan seperti itu juga? Karena kan ya itu ya, korban ya. Gue selalu berpikir seperti itu saat gerhana matahari dan gerhana bulan. Apakah Nana bakal ada titisan Pierre Roland? Titisan Pierre Roland.
1: Keren banget. Do de de de do deng. Itu intronya lagunya kayak gitu. De do deng dong.
0: Siapa ya namanya yang gerhana matahari itu? Do de de do deng. Bisa begitu. Itu sayang banget lah di Indonesia enggak bisa.
1: Iya, kayaknya Indonesia tuh ini ya, fenomena alam yang di langit tuh jarang gitu. Ya kayak gerhana matahari, gerhana bulan, aurora juga enggak.
0: Aurora kan

0: Kayaknya enggak deh. Pelangi itu at least kalau misalnya hujan gerimis dulu aja, dari panas hujan gerimis aja pelangi pasti ada.
1: Iya, gua tapi masih... gue udah jarang lihat, yo.
0: Lu jarang keluar.

0: 90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita bercanda dulu.
1: Ya, apa nih?
0: Gue kemarin menemukan sebuah ironi kehidupan laki-laki, Pak.
1: Apa tuh?
0: Dari @bayu_sikurus. Laki-laki nyetori foto soto di pagi hari dengan caption pondasi kang. Dia nekat ngejar wanita dengan caption breakfast.
1: Selama lo masih olahraga, lo jogging pakai sepatu lik, jangan berani-beraninya nge-WA cewek-cewek yang olahraganya pilates.
0: Dibales sama orang-orang, aku terlalu pondasi untuk kamu yang lunch with bestie. Aduh. Takut aneh tapi nyoto.
1: Apa guna
0: sungguh aneh tapi nyoto.
1: Apa jadinya aku yang makan paginya di skip lanjut makan siang dibanding kamu yang makan pagi brunch sama makan siang. Aduh ya Allah, sakit banget.
0: Tapi bukannya setiap laki-laki, ya gue gak tahu ya, at least ini yang gue lihat, gue sering kali melihat mama-mama yang kehidupan paginya itu cukup mewah, itu biasanya juga berangkat dari laki-laki yang hidupnya sederhana, Pak.
1: Contohnya?
0: Misalkan memang mamahnya olahraga paginya tuh ya pilates, yoga, apa gitu segala macem. Yang cowok-cowok juga ya pagi di rumah, bersih-bersih tanaman. Tapi hobinya biasanya mobil gitu-gitu. Olahraganya mah kayak jarang deh. Makan, kita kan cowok makan ya. Ya udah, apa yang ada di meja biasanya.
1: Di balik ibu-ibu yang pagi udah ngopi di mana-mana, udah ngopi shop di mana, udah olahraga di mana, ada suami yang tidak sarapan.
0: Di balik ibu-ibu yang ngopi di coffee shop, di balik mama-mama dan kakak-kakak cantik itu yang ngopi dengan pesanan-pesanan rumitnya itu, dan minumannya warna-warna lucu itu,
1: di balik yang sarapannya egg benedict, ya kan ya.
0: Itu ada laki-laki di kantor yang bikin kopi, ngaduknya pakai sasetan kopinya. Kita cowok gak terlalu peduli sama menu-menu unik-unik itu.
1: Di balik wanita-wanita yang sarapan pakai egg benedict, ada suami yang sarapan pakai telur rebus. Yang belinya di tepi jalan.
0: Di balik ibu-ibu yang setiap pesan English breakfast minta telurnya sunny side up, akan selalu ada cowok yang bilang, oh telur ceplok. Kemarin nemu tebak-tebakan cowok, saking sederhananya cowok, bercanda kitanya pun sederhana, bercandaan soal telur kemarin. Kenapa kalau kita makan telur ceplok atau telur mata sapi itu makannya harus pagi? Karena kalau malam matanya merem.
1: Lo kuningnya kok segaris?
0: Sederhana itu.
1: Ya Allah. Iya, kayak begitu ya. Tapi ya salut sih sama cowok-cowok yang berani ngedeketin cewek yang kayak begitu.
0: Ya mungkin terasa out of league ya, tapi ya begitulah kehidupan dunia. Cewek akan selalu mengeksplor jajanan, dan cowok akan selalu bingung dengan eksplor jajanan cewek itu.
1: Di balik cewek yang suka eksplor makanan, di situ ada cowok yang suka mengeksplor lamaran.
0: Wah, kudus gole menaiki. Iki lo kang, bahasanya gitu. Iki lo kang, bojoku jaluk iki, aduh. Ono proyek-proyek apa kang? Karo ngelus-ngelus dodo.
1: Kang, jaluk proyek kang, apa kang? Bojoku ngejak staycation gitu.

0: Beri suara. Siarannya live.
1: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
2: Mumpung masih muda,

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita bercanda duls lagi.
1: Ini gue ada lihat di threads, ini lumayan ramai juga.
0: Apa tuh, Pak?
1: Jadi ada Aris Tiachen katanya. Seasbun apa filosofi Jawa? Gusti Allah mboten sare, kulo sing keturon. Dia bilang kayak begitu. Terus abis itu ada yang ngirim foto. Tak bales lemah lembut pen kelilipan. Terus gue mikir kayak lemah lembut pen kelilipan ini masuknya dari mana? Ternyata lemah itu adalah lemah tanah.
0: Oh.
1: Oke. Ya, oke. Terus ada lagi. Alon-alon malah keturun.
0: Sluman-sluman Slawi.
1: Lemah teles truk tronton sing bales.
0: Lemah-lemah teles truk tronton
1: sing bales. Makanya banyak di sini. Bentar. Urip kui sawang sinawang sing ketok. Sing ketok pena jebule rekoso, sing ketok rekoso jebule tenan. Becik ketite ala diedit.
2: Dulu ada yang lebih parah itu, yang becik ketite Allah di skip. Ini masih mending diedit.
1: Rencanane Gusti iku apik. Lek gak apik berarti rencanane arek-arek. Aduh, banyak lagi, apa lagi? Gusti Allah kur maringi dalan sing penak, tapi ora di Sherlock, dadi rodok musuh.
0: Ora di Sherlock.
1: Meneng tole-tole obat salah kape. Terus dia ada lagi. Ono koncoku ngomong, duwe masalah kok dipendem dhewe. Mengkone tak siarno ning masjid, aku sing dipendem ngomong. Ya Allah. Mana lagi? Wah. Ada yang ngebales begini. Witing Tresno jalaran sekolah kuliner. Kok kayaknya familiar. Gimana lagi ya? Aji ning diri ono ing lati. Aje neng rogo, ono neng Strava. Mantap. Banyak banget di
2: berbahasa,
1: sini.
2: Bahasa Jawa tuh soalnya jarang orang tahu tuh. Yang bukan dikit ya, banyak sebenarnya.
1: Banyak.
2: Cuma orang yang tahu itu tuh dikit.
1: Iya. Di sini banyak. Terus tiba-tiba ini yang kemarin itu gue nunggu, gue scroll. Ini belum keluar nih, ini harus gue tunggu. Akhirnya keluar. Ada. Seperti biasa, bapak-bapak polisi. Oh, cuma tuh menengok-nengok mah timbangannya dicekal polisi.
0: Mimi itu lagi.
1: Gue begitu udah keluar itu, ah udah berarti udah keluar.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Tim gabungan Polres Semarang dan Polda Jateng berhasil menangkap dua pelaku perampokan disertai pembunuhan seorang pengusaha konter handphone di Ambarawa. Korban Chandra Waskito, 25 tahun, ditemukan meninggal di bagasi mobil miliknya di daerah Gubuk, Grobogan, Kamis 6 Agustus. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk motif dan kemungkinan keterlibatan tersangka lain. Diduga, pelaku dan korban saling kenal. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, meluas hingga 80 hektar, memicu penutupan jalur Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro. Wisatawan hanya diizinkan ke lautan pasir via Cemoro Lawang dan Wonokitri, sementara savana ditutup total. Pemadaman terkendala angin kencang dan kabut total yang menghambat helikopter bom air. Total kerugian saat ini masih didata. Kepolisian menyita temuan 995 airsoft gun, narkoba, hingga VCD porno dari seorang mantan kepala yayasan sebuah sekolah di Jakarta Selatan. Kuasa hukum Al-Hadid Endar Putra membantah kepemilikan temuan tersebut dan berdalih awalnya disiapkan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak yang batal terlaksana. Polisi masih menyelidiki kasus

0: 90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Lanjut lagi waktunya kita bercanda duls sebelum closing, ya kan? Ceritanya dari Ed Frahmawanto. Dia bikin cerita nih. Suatu hari ada seorang klien datang ke Mbah Dukun mau minta tolong buat melet orang. Jadi laki-laki ini suka sama cewek gitu kan.
1: Oke.
0: Datanglah dia ke dukun itu, ditunjukin fotonya ke dukun. Terus dukunnya bilang gini, "Yuk. Saya enggak bisa melet orang ini." Kliennya nanya dong si laki-laki ini. "Loh, kenapa, Mbah? Apa dia punya kodam penjaga apa gimana? Kuat banget kah?" Dukunnya jawab, "Foto yang kamu kasih tuh AI."
1: Ya Allah.
0: Even dukunya lebih pinter, dia ngerti mana foto AI mana enggak. Tapi lucu juga ya, what if yang terjadi in our real world ternyata dukunya juga ketipu kalau itu fotonya AI.
1: Lo nyantet AI. Kipasnya rusak.
0: Kita nyantet AI, gedung servernya meledak. Dar.
1: Lo nyantet AI, motherboardnya konslet.
0: Nyantet AI, aku dia kehack.
1: Aku nih kehack. Lo nyantet AI, passwordnya lupa. Ya Allah, ada gitu.
0: Tapi emang mulai banyak loh sekarang. Sumpah, tuh memang hati-hati ya. Inilah.
1: Banyak loh influencer sekarang itu yang AI. AI.
0: Iya. Di Semarang pun ada juga yuk. Di Semarang ada juga dan itu sempet rame. Terus juga ini sebagai laki-laki jangan lupa ya untuk selalu menjaga diri, mengontrol hawa nafsu dan apapun itu jenisnya ya, karena udah mulai banyak orang-orang yang kena macam kayak love scamming gitu yuk.
1: Parah.
0: Dan figur yang di fotonya itu
1: figur
0: itu
1: cuma yang dipakai AI, ternyata AI ya.
0: Gitu doang.
1: Dan parahnya adalah itu tuh udah nyampe video call. Ada tuh kasusnya tuh. Ada tuh kasusnya video call. Gimana ya,
0: sesama laki-laki kadang gue gak bisa ngasih support sih ke cowok yang udah dibilang hopeless romantik juga. Enggak, emang hopeless aja itu dadah tuh.
1: Kalau gue sih bukan hopeless ya, lagi sial aja.
0: Lonely-nya kebangetan mas. Ayo coba bergaul yuk. Ikut join komunitas apa kek.
1: Gimana ya, yang kayak begitu ya. Lo kejebak love scam sama AI itu. Itu tuh satu derajat di atas cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, at least someday itu bakal ada tangan satu lagi yang nyambut.
0: Dan orangnya masih real.
1: Iya.
0: Sama AI. Okay. Aku putus nih kemarin sama AI ku. Kenapa? Internetku gak ada.
1: Tapi itu kayak sekarang itu. Dulu itu ada film judulnya apa ya, yang main itu Joaquin Phoenix. Uh-huh. Yang pengisi suaranya itu Scarlett Johansson.
0: Oke.
1: Yang dia itu jatuh cinta sama
0: gadis virtual.
1: Bukan gadis virtual, jadi kayak sama Siri gitu.
0: Oh.
1: Jadi dia literally dia ngobrol apa semuanya sama Siri. Sebentar, gue cari dulu filmnya ya.
0: Coba. Gue takut cowok-cowok yang kayak gini tuh someday bisa jadi Indonesia ngikutin lifestyle-nya Jepang yang full depressed. Akhirnya nikah sama Nintendo, Pak. Nintendo.
1: Lo nikah sama Nintendo punya piaraan, piaraan lo Pokemon.
0: Sah lagi. Maksud gue, ini penghulunya emang gak diajarin apa? Kalau nikah sama Nintendo tuh gak boleh. Lo ini kok sah? Coba, udah ketemu belum?
1: Bentar, ini lagi dicari. Her, judulnya Her.
0: Her.
1: Her.
0: H-E-R.
1: Iya, betul.
0: Her.
1: Jadi ini udah lama, 2013. Jadi ini soal apa ya, satu pria ini yang hidupnya bisa dibilang kayak monoton lah. Hidupnya ya kerja apa semuanya ya. Gitu. Yang gak punya temen, yang gak punya apa. Tapi dia juga bisa dibilang itu butuh buat cerita, butuh buat apa gitu. Sampai akhirnya dia punya apa ya, smartphone gitu, mm-hmm. yang OS-nya itu ada AI-nya itu, namanya si Samantha ini yang diisi sama Scarlett Johansson.
2: Oh.
1: Ngobrol apa semuanya. Si Samantha si AI-nya ini nanya juga kalau pas sudah kayak gitu, gimana hari lo ini gitu. Terus dia cerita, "Ya hari gue sih kayak itu futuristik sih, kayak ya high tech gitulah gitu." Gue juga, ya hari gue kayak begini-gini aja, ini. Terus dia ngobrol apa semuanya, sampai obrolannya jalan. Terus dia juga, si Samantha-nya ini ada gitu, dimana kayak, ya udah kita jalan-jalan aja. Udah jalan sendiri sambil ngobrol sama HP-nya.
2: Oh, berarti wujud gitu. si Samantha ini ada di dalam HP?
1: Audio, jadi literally HP. Dia cuma ngajak ngobrol, iya. Di AI-nya itu adalah di situ gitu, nah terus ya udah ngobrol cerita semuanya, tapi itu rasanya itu si cowoknya ini tuh bener-bener ngerasanya itu intimate dari obrolannya itu. Itu dulu 2013.
2: Wow, dan sekarang terjadi. Sekarang itu terjadi dia. Men.
1: Gila sih. Gue. Dan sekarang lebih ekstrim.
2: Itu Pak, kasih tahu tuh Pak ke yang nyawer ke VTuber sama aja tuh. Masa ada yang komen gitu.
1: Makanya pamit meeting dulu ya, sip.
2: Gak mau ketawa masih rege soalnya.
1: Yang kayak gitu-gitu itu dulu itu cuma ada di film loh, sekarang ini ada di kejadian nyata.
2: Filmnya Papa Gading tuh apa tuh,
1: love scam, love hate relationship,
2: love in sale,
1: love for sale.
2: Love tapi for... itu ceweknya masih real.
1: Iya, kalau Love for Sale itu kan emang
2: sampai tinggal serumah bareng.
1: Itu jasa.
2: Ada nggak ya?
1: Apa? Kan ada yang kayak ini rented girlfriend, rented boyfriend itu kan juga ada yang kayak gitu.
2: Oh iya, Love for Sale mah jatuhnya begitu.
1: Iya, yang kayak begitu.
2: Oh kalau di Love for Sale.
1: Cuman kan term and condition-nya beda-beda ya, terserah lo aja.
2: Bener. Terlalu intimate sih kalau yang di filmnya Papa Gading tuh.
1: Sakit hati sih, gue nontonnya juga sakit hati.
2: Iya, di ujungnya sumpah perih.
1: Iya, sumpah. Gue di situ kayak
2: tengah-tengah dan awalnya emang seneng sih, tapi akhirnya
1: mati kali, Wak. Mak, gitu bisa kayak begitu. Wih, semoga aku dijauhkan lah dari wanita yang seperti itu. Gitu.
2: Masalahnya kan yang di situ Papa Gading yang nyari. Memang butuh.
1: Makanya kayak gitu-gitu ada sih. Itu hanya yang dulu kita cuma pikirin, ternyata sekarang itu bisa diwujudin dengan teknologi. Itu makanya, yang kamu harus hati-hati sahabat
2: itu suara. Yang bahaya, jangan sampai naluri kita sebagai manusia itu tersalurkannya justru sama teknologi. Bisa sih, bisa, tapi stop, bukan semuanya.
1: Kita closing aja udah nyampe situ.
2: Bisa, tapi bukan semuanya.
1: Betul, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan teknologi.
2: Benar. Tidak semua solusinya itu AI. Enggak. We still a social people.
1: Iya, betul.
2: Manusia makhluk sosial.
1: Iya.
2: Bersosial lah.
1: Betul. Kalau enggak, aduh, kalau sama AI apapun yang kamu sampein, dia bakal ketawa aja.
2: Dan AI itu selalu meng-embrace perasaanmu, apapun. Betul. Itu.
1: Iya.
2: Itu gak baik, guys.
1: Karena di belakang itu ada mas-mas. Di belakang itu ada mas-mas yang pakai filter AI. Yang pada saat kamu apa?
2: Lucu banget dia. Suka deh dipecandain sama kamu. Even chat GPT-mu, bok desain, bok setting, bok kasih nama cewek. Yang nyiptain chat GPT siapa? Cowok.
1: Ya udahlah. Go out, explore.
2: Yes.
1: Iya kan ya.
2: Pergi keliling dunia.
1: Iya. Ngobrol sama orang. Jangan ngobrol sama HP terus.
2: Udah ke coffee shop ketemu banyak orang, lo tetap milih ngobrol sama AI. Aduh, ngapain?
1: Udah ya. Udah cukup ya, kita segitu aja ya.
2: Sorry, kali ini kita sebagai laki-laki juga enggak bisa support.
1: Kalau emang kamu mau ngelakuin itu bebas, terserah. Cuman kamu punya banyak pilihan. Gitu. Terserah kamu mau pilih yang mana. Oke? Kita pamit. Rio Dinata.
2: Wisnu Wiratmaja.
1: Insya Allah sampai ketemu lagi besok. Bye-bye. Bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Alien itu beneran ada tahu?
11: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
10: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
11: Ayah aku juga kenal sama alien.
10: Ayah aku presiden.
11: Ayah aku bisa terbang. Ah,

0: Gak asik lu, gak usah nongkrong lagi deh.
1: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Suara warga Indonesia.

mereka. Wah, pecah sih. Openingnya adalah Tuagapat ya. Dan di closingnya tetap lagu perpisahan atau lagu closingan, yaitu adalah Ingatlah Hari Ini. Jadi kalau misalnya Sahabat Suara di algoritma sosial medianya isinya konser Project Pop, yes. Itu tuh kelihatan tuh ya angkatannya ya.

Siap ya. Gak tahu liriknya. Well, anyway. Singing, go. Hey, belum. Kau masih mendengarkan Nongkrong Bareng Dodo Harahap. 10 lagu keren tanpa jeda iklan di Iswara 9 Kota. Let's go, singing, sahabat suara.

0: Weekend ngapain sahabat suara?
1: Kalau Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau gedung Badan Penerimaan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta yang setelah kebakaran menghanguskan lantai 11 sampai 16. Dan kabarnya ya, Bang Rano ini akan membuat sebuah gerakan, yaitu Pemprov DKI Jakarta sudah menemukan gedung alternatif untuk menampung sementara para pekerja gedung Bapenda. Tapi Bang Rano belum mengetahui secara pasti kondisi kerusakan di bagian dalam gedung, dan semoganya tempatnya lebih layak dan lebih nyaman ya.

lagu ini siap dimainkan setelah Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dodo Harahap masih menjadi teman hari Senin kamu sampai jam 2 siang. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti kita akan balik lagi, ada informasi tentang artis yang akhirnya setelah 11 tahun vakum balik lagi syuting, deg-degan dia. Saat lagi
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dan sahabat suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
3: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau tak?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: Kata 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Suara warga Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap Sintayong membawa Persija Jakarta meraih gelar juara Liga 2026-2027 sebagai kado hari ulang tahun ke-500 Jakarta pada 2027. Target tersebut mendapat dukungan Sintayong yang menilai persatuan pemerintah, klub, pemain, dan The Jackmania menjadi kunci Persija meraih juara. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, jam 12 siang sambil milih mau beli makan siang apa. Kalau misalnya mau jajan emas 1 gramnya ini yang masih berada di angka 2.798.000 per gram, mungkin bisa menjadi investasi yang seru ya. Dan juga untuk ukuran untuk ukuran 1 gram harga buybacknya ya, ini ada 2.498.000. Hah, kok turun? Ya emang gitu dong. Jangan kaget, ketahuan.

0: bulan akhir dong nih. Kita mainin langsung ya, Jadi Gila dari Ran barengan sama Dodo Harahap dan juga ada Hi-Fi dengan Kereta Kencan hanya di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Warga Indonesia yang dari Jakarta mau ke Kepulauan Seribu, tenang saja karena pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu akan dialihkan dari Dishub DKI Jakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, yaitu PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Tapi ini mulai tahun 2027. Pertanyaannya satu, tarifnya berapa ini Pak? Pak Pramono, apakah 10 ribuan atau masih 3.500? Wah, enak banget kalau 3.500 ya. Yang selanjutnya kita mainkan

juga barengan Nadine Amizah. Dengan bertaut. Hai Firza, Ojak, terus juga sahabat suara dan teman-teman yang mendengarkan dan menonton di live TikTok at iswara.network dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Enjoy dengan playlist yang hari ini. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Pasto dengan Tanya Hati, Dodo Harahap.

Di Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Apa kabar Nastu di Korea dan juga Desi di Bogor, lalu juga apa nama kamu, siapa aslinya yang ada di live TikTok Andrew and the Backbone dong, sempurna asik. Ini biasanya lagu-lagu Andrew and the Backbone mewakili perasaan para tulang punggung keluarga ya.

0: Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, Sorowarga, Indonesia, dan lagu ke-10 yang baru saja kamu dengar, yaitu judulnya Lama-Lama Gila, yang menjadi penutup di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan ada 1 jam terakhir, jam 1 ke jam 2 siang, bakal ngobrol bareng musisi di Indo Akustik. Jadi tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Dengarkan eSuara di mana aja,
6: kapan aja,
1: dengan streaming
6: ke eSuaranetwork.com. Suara streaming.
7: Kemarin.
1: Mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
1: setiap Senin sampai Jumat cuma di eSuara.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan. Iya.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan, enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal.
0: Aduh. Itu radal.
1: Tergejenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Supaya tinggi menunduk.
1: Jadi rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek.
1: Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomong.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruah setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.
1: Yes, jam 2 belum. Jam 1 mau jam 2 aja mainannya. Biasanya pengen bilangnya jam 12, jadinya jam 2 tadi. Jam 1 siang, Dodo Harahap sekarang udah gak sendirian di studio Iswara lantai 6. Karena hadir untuk Indokustik, ini kedatangan musisi yang baru aja merilis lagu tentang persahabatan, jarak, nostalgia. Gue demen nih, kalau TikToker semua diatur, ya kan, mic gak boleh ketutup. Gue demen, makasih loh udah dibantu loh. Dan juga rasa terima kasih yang coba dituangkan lewat single terbarunya, Aku Suka Juli. Aku Suka Juli ini single ketiga di album debut Tolong Tetap Hidup, mengajak kita mengingat kembali orang-orang yang pernah hadir dan meninggalkan cerita dalam perjalanan hidup kita. Lebih jauh lagi kita ngobrol bareng sama ya penyanyinya, dan juga tentunya gimana kreatifnya dan pengalamannya dalam menerjemahkan rasa kehilangan kenangan menjadi sebuah karya. Abi Jiro.
5: Hai, selamat siang Mas Dodo.
1: Selamat siang juga Abi Jiro. Berapa kali lewat di FYP gue live-nya sampai ini ternyata beneran lo rutin ya, lo rutinin ya, karena betul. Di jam yang sama tuh muncul gitu lagi. Iya, yeah. Asik gue bilangnya. Dan ini kita udah pernah ngobrol juga tahun lalu.
5: Betul, tahun lalu, di tahun akhir tahun.
1: Iya. Tolong Tetap Hidup ya.
5: Benar.
1: Nah, yang kali ini nih ngebahas tentang Aku Suka Juli. Kalau gue dengerin awal judulnya sebenarnya kayak lo suka bulan. Bulan Juli juga ya. Atau itu nama orang sebenarnya?
5: Sebenarnya beneran suka sama bulan ya, suka sama momen di bulan itu.
1: Oh ya?
5: Karena pertama gue ulang tahun di bulan itu.

0: tanggal 11 Juli
1: Cancer apa Leo?
0: Cancer.
1: Wih, cakep ya.
0: Jadi kayak gue suka banget sama momen-momen kayak teman-teman gue waktu gue kecil yang ngerayain gue. Gue suka banget sama bulan itu karena di luar ulang tahun gue pribadi, kayak gue suka banget apa ya? Iya, momen-momennya juga gue kayak Juli itu kayak bulan liburan gitu loh buat anak-anak gitu loh.
1: Bener
0: kayak,
1: lagi.
0: Iya kan? Yeah. Gue suka banget momen gue kayak main sama teman-teman gue, main sama saudara gue, main sama keluarga gue kemana-mana gitu. Jadi kayak gue. Tapi sekarang di titik ini kayaknya semuanya udah gak bisa lagi gitu. Kayak gue kangen banget sama bulan ini loh. Kayak gue sama Juli maksudnya gitu.
1: Aku suka Juli. Berarti lo ini kita bahas adalah tentang si bulannya ya.
0: Iya.
1: Apa yang paling kuat banget yang akhirnya lo sampai suka banget bulan Juli? Apakah ketika ulang tahun lo ada satu tempat yang kayak lo ngerayain di mana? Atau mungkin lo liburan momen yang terbaiknya di mana?
0: Sebenarnya selalu setiap tahunnya tuh di sebelum kayak kita semakin kayak makin dewasa kayak gitu kan. Kayak gue selalu suka sih setiap tahunnya gitu. Kayak gue selalu punya teman baru yang gue ajak di ulang tahun gue.
1: Okay.
0: Kayak misalnya nyokap gue selalu bikin acara di rumah gue kalau misalkan gue lagi ulang tahun pada saat itu. Tapi kayak sekarang udah gak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Kayak gue kangen banget sama momen-momen kayak gitu sih lagu ini.
1: Okay. Jadi Aku Suka Juli yang akan kita bahas sampai jam 2 siang sahabat suara ya. Ini merupakan single ketiga dari album debutnya Tolong Tetap Hidup. Nah ini sejauh ini berarti rilisnya tuh bulan Juli kemarin?
0: Betul.
1: Nah, apa arti perjalanan menuju album debut yang dibuat sama lo sendiri, Bi?
0: Arti perjalanan debutnya? Kayak gue tuh pengen banget, walaupun lagu pertama yang dikeluarin Tolong Tetap Hidup gitu, kayak gue mau ngasih tahu apa sih hal-hal yang udah pernah gue lakuin sampai gue titik gue masih tetap hidup gitu kan. Kayak tentang perayaan ulang tahun, tentang kehilangan, tentang gue akhirnya bisa bahagia mungkin nanti di album ini mungkin akan ada gitu. Jadi gue kasih tahu cerita nggak selalu sedih di album Tolong Tetap Hidup ini.
1: Iya, karena yang kemarin tuh Tolong Tetap Hidup itu kayak dark banget ya. Kayak ada momennya kan, ya lu pernah cerita juga ya, ada momennya lu kayak goyah gitu. Nah sekarang ini kayaknya Aku Suka Juli apakah lebih cheer up, lebih apa ya, lebih hangat atau gimana?
0: Sebenarnya kok dibilang sedih sebenarnya masih deep gitu ya, tapi kayak lebih ke kedewasaan. Kayak lu bisa, lu kangen sama orang tuh nggak harus lu ngasih tau ke dia kalau lu kangen gitu.
1: Okay.
0: Kadang-kadang sekarang mungkin ada momen dia sibuk sama dunia kita juga sibuk, tapi ada momen kayak kangen mungkin gue nggak bisa ngelampiasinnya ke orang itu, tapi kayaknya gue bisa bikin lagu itu kayak sebuah rasa kangen gue sama seseorang yang dulu pernah nemenin gue gitu sih.
1: Aku Suka Juli, kalau gue tuh ulang tahun tuh gue inget banget kalau udah masuk bulan, kalau gue November itu udah kayak wah ini udah gregetnya nih. Dan gue selalu ingat sama restoran cepat saji yang huruf depannya M. Itu ya, makanan menyenangkan, Happy Meal. Nah itu tuh gue selalu ingat itu tuh dengan prosotannya. Nah kalau lo Aku Suka Juli, gambarannya yang kuat banget apa? Tempatnya, bentuknya.
0: Gue sih selalu kangen sama perumahan gue sih ya. Kayak gue bisa, gak tau, gue bebas main aja kayak saat itu. Kayak gue gak ada PR gue. Kayak gue main, gue main bener-bener sama, main sama ya teman-teman tetangga-tetangga gue. Mungkin sebenarnya beda sekolah gitu, tapi gue bisa main lagi gitu sama mereka gitu.
1: Karena liburannya kompak ya.
0: Iya. Nah,
1: lo tuh liburan lo di zaman lo itu berapa lama lo dapat libur sekolahnya?
0: Libur sekolah kayak 2 minggu ya.
1: Oh lo gak yang hampir sebulan ya?
0: Enggak.
1: Dua minggu udah mati gaya banget juga sih itu.
0: Gue tuh orang, maksudnya orang-orang yang mungkin ulang tahun di bulan Juli jarang banget, atau mungkin kayak cancer yang kayak tanggalnya di awal sampai di tengah-tengah. Itu kita tuh gak pernah ngerasa ulang tahun di sekolah gitu.
1: Asli, kan lo libur ya.
0: Kita tuh gak pernah ngerasain gitu. Ya kita punya momen sendiri sih gue rasa. Kalau gue ya, gue ngerasa kayak punya momen yang benar-benar di luar kita sekolah aja gitu. Di luar kayak apa gitu.
1: Terakhir lo ngerayain ulang tahun sama teman-teman lo tahun berapa?
0: Aji, sudah lama banget sih ya. Sebelum COVID kali ya.
1: 2010-an ya? Itu makan bareng, potluck atau?
0: Iya, kayak udah yang nongrong di kafe gitu. Udah beda juga sih momennya. Tapi kayak, iya udah beda banget sih momennya. Rasanya juga.
1: Okay. Kita akan kulik lagi Aku Suka Juli ini. Idenya, sisi kreatifnya gimana sampai menjadi sebuah karya yang sebenarnya ini sebenarnya tuh momennya tuh emang buat yang mereka ulang tahun atau enggak sih?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya.
0: Gue tuh mikir kayak semua orang pasti punya sebenarnya ini bukan tentang bulan Juli doang, tapi kayak gue mau, karena gue mencoba untuk jujur sama lagu yang gue bikin. Maksudnya orang-orang mungkin akan suka sama sesuatu bulan gitu, tapi ini bukan tentang Juli, ini mungkin tentang seseorang yang pernah ada di dalam hidup lo, tentang hari-hari spesial yang orang-orang itu pernah ada dan sekarang udah gak ada lagi. Jadi mungkin lo bisa nyimpen sebuah nama orang di sebuah lagu kalau menurut gue kayak gitu.
1: Okay. Kita akan bahas lebih dalam lagi sahabat suara, pasti kita tetap di Iswara.

0: balik awan. Peter Pan version di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan Dodo Harahap dan juga Abi Jiro yang ternyata kita tetanggaan. Tapi jangan disebutin ya. Nanti samperin. Yang penting kita masih ngomongin untuk album, bukan album, single ketiga untuk nantinya. Wih, ini pinter nih. Gue suka nih strategi lo nih. Ya, memainkannya pirit-pirit, cakep.
1: Iya, kayaknya harus gitu sekarang.
0: Harus gitu ya, oke. Emang lo pernah sebelumnya, coba bentar. Kenapa lo bisa bilang emang harus gitu sekarang? Emang dulu lo menikmati lagu-lagu siapa? Era lo sekolah deh.
1: Aduh, gue kecilnya juga aneh sih. Gue suka dengerin, gue kecil malah dengerin lagunya kayak Efek Rumah Kaca.
0: Oh, indie. Efek Rumah Kaca di
1: Walaupun
0: Aster.
1: Walaupun sih pas zaman gue kecil juga banyak musisi-musisi band-band yang ngeluarin per album-album gitu kan.
0: Agak ringan pemikiran lo ya dengerinnya Efek Rumah Kaca ya. Gara-gara ini kritik sosial. Gara-gara apa?
1: Kayak apa ya? Saudara-saudara tuh dulu jalannya jauh-jauh gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gue masih kecil masih SD tuh, lo wajib dengerin ini sih biar lo nanti lo keren. Lo wajib dengerin ini sih biar lo nanti keren.
0: Oh, influence-nya dari kakak-kakak lo, kakak sepupu lo gitu ya?
1: Iya, kakak sepupu semua. Oh. Terus gue suka nginep-nginep kan.
0: Ih, sama, bener. Iya kan, gara-gara itu lo terpapar kaset.
1: Iya. Yeah.
0: Gue dalam sejarah anak SD kok dengerinnya Nugi.
1: Jauh ya.
0: Galeri. Harusnya gue masih
1: ngerti.
0: Harusnya gue masih Cikita Medi. Oh, jadi kita sama ya kalau liburan ke rumah sepupu ya?
1: Iya.
0: Yoi.
1: Kayak nyokap gue nih belajar nih sama kakaknya nih yang ini nih belajar nih.
0: Itu cara orang tua kita untuk menghemat makan tahu.
1: Bener kali ya gitu.
0: Jadi kita dilempar ke kakaknya. Oke, berarti lo yang berarti kenapa lo bisa bilang lo paham banget dengan cara memarketingkan. Ini gue jujur aja ya, sebagai content creator susah lo zaman sekarang lo bisa tahu hal yang pasti untuk memarketingkan diri lo bahkan karya lo.
1: Gue sih nggak tau sih, mungkin kayak apa ya, gue cara kayak gue belajar algoritma itu sendiri gitu. Nah, kan gue juga pernah kayak ngetes pasar atau temen gue juga ada yang ngeluarin kayak EP gitu kan. Kadang-kadang targetnya dia akan apa ya, mengutamakan lagu salah satu dari lagunya ternyata nggak sesuai sama yang dia mau. Ternyata yang kegoreng malah lagu yang dia nggak siap buat bantu promo lagu itu gitu.
0: Okay,
1: kan sih. Jadi ada ketakutan kayak gitu kan. Jadi biar orang tahu dulu nih, kalau gue pribadi sih biar orang tahu dulu nih maksudnya arah musiknya seperti apa, apakah gue konsisten kayak gimana, sampai orang mulai tahu kayak arahnya. Kayak gimana baru kayak gue berani untuk keluarin setengahnya secara langsung gitu.
0: Ya, Firak, Napsap, Ovi, Hai Abi.
2: Is.
1: Hai. Pride katanya.
0: Asik.
1: Ganteng banget bocahan Jaktim katanya.
0: Itu dia. Kita kan 7x7 49 ya. Setuju gak sih, yang penting tongkrongan kita. Bisa diceritain gak sih apa sih isi dalam lagu ini, proses awal lahirnya Aku Suka Juli?
1: Oke.
0: Okay. Awalnya banget Aku Suka Juli. Gak mungkin tau ulang tahun dong, lagi ulang tahun.
1: Enggak.
0: Gila, garing nih gitu, gak mungkin kan.
1: Enggak kayak gitu sih. Maksudnya sebenarnya lagu Aku Suka Juli ini adalah lagu yang paling lama di album. Maksudnya tulisan yang paling lama yang dari album yang gue tulis ini.
0: Oke.
1: Jadi salah satu lagu yang lama banget udah pernah ada. Akhirnya gue coba angkat biar album Tolong Tetap Hidup ini lebih bervariasi ceritanya tentang hidup gue gitu. Tapi awal mulanya tuh kayak gue lama-lama ditinggal sama sahabat-sahabat gue nikah gitu loh. Awalnya kayak gitu.
0: Kok
1: kayak
0: sepi.
1: Kayak sahabat-sahabat gue yang kayak selalu ada buat gue main gitu. Kayak dulu random lah, kita mungkin punya duit cuma 10 ribu, kita berani main gitu kan. Jaman-jaman itu kayak teman-teman yang kayak lu bisa kemain aja sama dia. Tapi satu-satu kayak nikah, gue gak punya teman tuh. Kayak aneh gak sih kalau gue nanya kayak, lu apa kabar main ini nongkrong, kayak ganggu keluarga dia gitu deh.
0: Bener kayak, lagi gue juga ngerasin kayak gitu.
1: Iya kan. Terus orang yang tiba-tiba balik lagi kayak ke ulang tahun gitu, kayak yang biasanya suka datang excited banget, tiba-tiba gue gak bisa datang ya, kayak ada rasa kekecewaan gitu loh. Gue gak bisa dateng ya ulang tahun lo, atau gue gak bisa lu acara lo yang kali ini gitu-gitu. Ternyata dunia tiba-tiba jadi kayak dewasa kayak gitu kan. Pencetusnya sih itu sih. Tapi maksudnya kayak di lagu ini tuh gue cuman bilang kayak, gue kangen banget lo sama lo, tapi gue gak benci sama mereka sih, emang kayak kehidupan kayak bakal seperti ini sih.
0: Berarti bener ya adanya ya, bahwa semakin kita nambah usia, circle pertemanan semakin mengecil.
1: Iya. Semakin kita tumbuh kayak kita akan kehilangan banyak orang juga sih di hidup kita.
0: Bukan memilih, tapi apa karena itu menurut gue. Iya gak sih? Kayak
1: iya.
0: Tapi lo masih datang dong kalau misalnya kayak temen lo ya wedding pasti datang.
1: Datang dong.
0: Ada yang kehilangan anggota keluarga, lo datang nggak?
1: Datang gue.
0: Walaupun masih datang ya?
1: Masih datang gue.
0: Karena masih deket juga tuh, emang lo itu wajib ya. Mantep, cakep.
1: Tapi kadang-kadang tuh rasanya udah beda. Gitu loh.
0: Iya. Karena namanya udah punya hidup sendiri kan ya. Udah memulai hidup baru lagi mereka gitu kan ya. Nah, ini liriknya nih pot ide atau potongan lirik muncul dari mana sih lo? Dari si aku suka Juli, ide dari lirik-liriknya ini lo muncul dari emang dari teman-teman lo yang udah mulai nikah itu kah? Atau emang lo gabungin aja deh dari yang ulang tahun di bulan Juli sampai tiba-tiba?
1: Oh enggak sih. Emang bener juga sih, gue kadang-kadang kalau nulis tuh suka banyak orang penulis yang nulis satu kali nulis tuh dia harus kelar tuh klimaksnya. Kalau gue enggak tuh, kayak gue bener sih, gue gabung-gabungin kayak gitu.
0: Nah,
1: gue sih ada pergabungan, kayak ada momen gue nulis ini dan kayak rasa kangen-kangen itu kayak gue kumpulin gitu. Okay. Itu gue cari utamanya gitu, kayak core utamanya gitu, kayak ternyata pada akhirnya lu cuman ada di sebagian cerita di hidup gue doang ya. Ternyata kita bener-bener gak bisa selama itu ya. Kayak gitu-gitu doang sih kayak.
0: Wow. Berarti lu mengerjakan skrip ini sendiri. Lirik ini sendiri?
1: Sendiri-sendiri.
0: Untuk aransemen?
1: Gue juga awalnya.
0: Oke.
1: Abis itu kan akan dikembangin sama temen gue juga yang bantuin. Kayak kembangin gue arahnya kayak mau kemana.
0: Temen lu udah nikah belum?
1: Yang itu dia emang profesional produser gitu sih.
0: Oh, jadi gak bakal ngilang tiba-tiba ya.
1: Dia emang ada di sana.
0: Susah kan lo nyari temen yang bisa buat kerja sama kan, iya kan? Oke, dan ini sama siapa lo kerja sama?
1: Sama ada, gue biasanya manggil dia Papi Chal, namanya Sapirus. Salah satu ini juga sih, band ini juga namanya Dere Dia, basisnya Dere Dia. Dia suka support.
0: Terus warna di lagu Aku Suka Juli ini kalau bisa lo gambarin kayak gimana sih?
1: Warnanya tuh sebenarnya kayak musiknya tuh happy gitu loh.
0: Nah iya. Kayak FTV enggak? Lagu-lagu FTV.
1: Bisa jadi kayak kesana ya, walaupun kayak lebih ngajak ke nostalgia yang lebih deep gitu, kayak happy tapi kayak ternyata liriknya tuh deep ya gitu. Kayak apa yang mau ngajak, kayak dulu tuh gue pernah se-happy itu lah, kayak musiknya tuh ngambarin kayak gitu sih.
0: Okay. Berarti bisa dibilang ini kalau misalnya sahabat suara menemukan di sosial media lagu lo ini, menurut lo tuh cocoknya ditempelin konten kayak gimana sih?
1: Ditempelin.
0: Jadi dia lagi nge-shoot apa, lo pakai lagu ini deh. Karena lo bilang nostalgia, happy.
1: Mungkin pas mungkin lu lagi di momen lu datang ke nikahan temen lu gitu. Karena ada lirik kayak gue percaya semua akan indah pada waktunya, mungkin ada salah satu hal indah yang pernah gue doain buat lu walaupun kita harus pisah gitu. Okay. Kayak bisa di momen lu lagi sama temen lu. Ya mungkin sebenarnya di satu sisi lu bahagia, di satu sisi lu juga sedih bakal kehilangan dia. Kayak bikin konten-konten kayak gitu menarik sih.
0: Siap-siap kehilangan tongkrongan ya teman-teman ya, sahabat suara ya. Dan dari seluruh proses pembuatan Aku Suka Juli, ada gak satu momen yang sampai sekarang lo inget banget lagi proses bikin nih si Aku Suka Juli?
1: Dari proses gue bikin Aku Suka Juli, apa yang momen paling gue inget? Pokoknya kayak sebenarnya semuanya momen-momennya seru sih di lagu Aku Suka Juli ini ya. Maksudnya gue thank you juga buat orang-orang yang bantuin di lagu ini. Ya kan? Tapi yang gue paling inget tuh kayak gue gak nyangka kayak lagu ini ternyata bisa ada di album ini gitu. Padahal ini salah satu lagu yang sebenarnya gue gak pengen gue kasih tau ke orang sebenarnya.
0: Karena cringe banget atau?
1: Iya gak tau, kayak ini gue emang suka banget nulis soalnya. Gue tuh suka banget nulis, kayak ini salah satu lagu yang kayak kayak gue cowok tuh kayak agak malu gitu loh kalau dikada lirik aja sih gitu. Kayak agak bilang kangen sama orang tuh malu gitu. Gue tuh kadang-kadang kalau ada lagu gue yang kayak malu deh kayak dengerin orang gitu. Kayak malu deh kalau chat gue dibaca orang kayak gitu ya. Tapi kayak kenangan ini kayak wajib ada gitu. Kayak itu hal momen-momen gitu loh, gue kayak gak nyangka kayak ih gue bener gak yang ngeluarin lagu ini ya gitu lah. Pas gue lagi rekaman, ini bener gak ya gue keluarin lagu ini.
0: Berapa lama lu simpen nih lirik berarti?
1: Sebenarnya liriknya tuh lumayan dari belasan, tapi kayak final gue bener-bener nulis cara rapinya tuh di 2 tahun yang lalu.
0: Oke.
1: Tapi lagu ini tuh udah bener-bener adanya tuh lama banget, mungkin 2018.
0: Apa yang terjadi di 2018 itu?
1: Nggak ada. Nggak tahu, mungkin di situ lagi titik-titik banyak
0: hilang ya, yang orang deket ya.
1: Iya.
0: Dalam artian bukan keadaan di dunia, tapi tiba-tiba tuh kayak punya kehidupan sendiri-sendiri gitu ya.
1: Bener. Ditambah COVID dah, hilang.
0: Aduh. Ini lagi 2 tahun itu langsung tau lah, kau sendiri ya. Tapi ada nggak sih apa yang bisa dibilang hikmahnya ketika lo kehilangan sama teman-teman lo itu yang tadinya bareng-bareng, akhirnya lo berkembang dan di luar dugaan gitu?
1: Iya, ada sih. Maksudnya mungkin teman-teman gue satu ini tuh selalu bilang kayak, Bi, orang-orang sih harus dengerin lagu lu sih, Bi. Maksudnya lu jangan. Gue tuh selalu punya. Gue tuh bikin lagu-lagu kayak gini. Mungkin teman-teman gue juga tahu gue udah punya lagu ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Kita biasa nyanyi di tongkrongan gitu. Bakal kita tuh punya playlist. Ternyata tuh playlist itu lagu-lagu kita semua buat di tongkrongan. Jadi orang nggak ada yang tahu karena kayak emang tiba-tiba bikin lagu dadakan. Yeah. Tiba-tiba kita nulis bareng-bareng. Kayak kesan-kesannya tuh kayak, Bi, orang-orang tuh harus tahu tulisan lu sih. Gitu. Kayak. Tapi pas ketika mereka bener-bener udah asing, kayak gue mau apa ya? Tiba-tiba kayak gue jadi hal-hal yang kepikiran sama gue, kayaknya gue beneran harus nguarin lagu-lagu gue deh.
0: Berarti ketika teman-teman lo yang itu udah punya kehidupan sendiri, lo pasti ada, lo berarti sibuk dengan diri lo sendiri.
1: Bener.
0: apakah itu impact-nya yang jadi lo sekarang ini kayak konten?
1: Iya.
0: Kayak lo akhirnya.
1: Makin produktif kayaknya.
0: Ngerin nongkrong itu rame aja ya. Produktif, belum tentu.
1: Gak produktif.
0: Tapi lo kalau misalnya diajakin nongkrong masih ada gak hasrat
1: masih.
0: Itu?
1: Masih. Walaupun kayak, tapi gue sambil ngonten nih.
0: Teman-teman lo, oh gila. Tapi lo terima teman-teman lo kayak gitu? Apa? Teman-teman lo nerima gak kalau lo sambil bawa kamera? Wah sialnya gue kagak lagi. Introvert semua.
1: Susah aja.
0: Cakep banget ya gue bilang. Jadi kayak
1: ya, bridging pelan-pelan sih. Harus bridging halus gitu sih.
0: Gue naro doang deh. Ini 360 ya di sini ya. Yuk kita nongkrong gitu. Kayak Gofar aja. Gak mau.
1: Udah takut dulu
0: salah ngomong. Takutnya katanya engagement buat lo doang. Buat dia kagak. Abisnya kita main quiz ya.
1: Oke.
0: Kita akan main masih inget apa enggak. Oke. Ginkgo biloba siapin. Sesaat lagi ya sahabat suara di Iswara.
2: Memainkan musik pilihan. Iswara.

0: kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Cerilo.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia Suara Fakta.
3: Tim gabungan Polres Semarang dan Polda Jateng berhasil menangkap dua pelaku perampokan disertai pembunuhan seorang pengusaha konter handphone di Ambarawa. Korban Chandra Waskito, 25 tahun, ditemukan meninggal di bagasi mobil miliknya di daerah Gubuk, Grobogan, Kamis 6 Agustus. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk motif dan kemungkinan keterlibatan tersangka lain. Diduga, pelaku dan korban saling kenal. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, meluas hingga 80 hektar, memicu penutupan jalur Jemplang, Coban Trisula dan Senduro. Wisatawan hanya diizinkan ke lautan pasir via Cemoro Lawang dan Wonokitri, sementara savana ditutup total. Pemadaman terkendala angin kencang dan kabut total yang menghambat helikopter bom air. Total kerugian saat ini masih didata. Kepolisian menyita temuan 995 airsoft gun, narkoba hingga VCD porno dari seorang mantan kepala yayasan sebuah sekolah di Jakarta Selatan. Kuasa hukum Al-Hadid Ender Putra membantah kepemilikan temuan tersebut dan berdalih awalnya disiapkan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak yang batal terlaksana. Polisi masih menyelidiki kasus.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
5: Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Hai guys, gua Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masak

0: soaker mulai.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap

0: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
6: Memainkan musik pilihanmu.

0: Indonesia, Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
1: Oh, ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FMI Suara Semarang, suara warga Indonesia. Ah.

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Assalamualaikum sahabat suara, selamat sore. Oh my god. Yang aku masih antara ada dan tiada nih, karena aku barusan banget. Jadi tadi kan pergi, kebetulan bisa pergi keluar sama mamaku sebenarnya, karena ada sesuatu hal yang harus diurus. Terus abis itu kepo banget, kita berdua tuh kepo banget sama salah satu tempat salad yang ada di depannya stasiun Poncol, sahabat suara. Akhirnya kita coba deh ke situ. Terus kita ngobrol, cuap, bla bla bla, nggak kerasa udah jam 1 siang. Apa sih yang dibahas, apa aja maksud aku. Terus abis itu pulang masih harus mampir dulu. Sampai rumah tuh sekitar jam 2 aku gak pakai baby bu, aku langsung tidur dulu karena kepala aku berat banget, sahabat suara ya. Soalnya Semarang tuh hari ini, siang ini panasnya panas banget. Nah, udah bilangin mindalik, apa aku harusnya bilangnya Masya Allah ya, Masya Allah panas banget. Sampai waktu aku keluar dari mobil itu bikin kepala jadi pusing banget. Terus akhirnya aku memutuskan buat tidur ya paling enggak sejam deh gitu. Aku pikirnya kayak gitu. Terus aku set alarm. Kayaknya aku tidurnya tuh bisa dibilang pules gitu loh dalam sejam itu. Sampai aku dengar alarm tuh kaget. Biasanya kalau aku tidur siang tuh aku bangun lebih dulu dibandingkan alarmnya. Tapi ini tidak, alarmnya lebih dulu bangun, lebih dulu berbunyi dengan keras. Akhirnya aku bangun dalam keadaan shock. Aku kayak kena shock terapi gitu. Terus aku kaget, aku matiin, ternyata udah jam 3 seperempat gitu. Akhirnya aku prepare berangkat ke sini lagi untuk menemani kamu. Kalau hari kamu gimana, sahabat suara hari ini? Apakah ada yang sama kayak aku? Mencoba untuk tidur siang, tapi ternyata bangun-bangun malah makin pusing? Atau malah gak bisa tidur siang nih, sahabat suara? Karena kerjaan numpuk, bingung mau nyelesain yang mana dulu. Apalagi ini hari Senin, ya gak sih, sahabat suara? But that's okay. Gak perlu kamu bersedih-sedih, berlarut-larut. Karena aku bakal menemani sore kamu di suara santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam, sahabat suara. Aku bakal muterin lagu-lagu yang udah pastinya hits dan asik, dan bakal ngasih kamu informasi-informasi yang udah pastinya menarik. So, tune in terus di 90,2

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Bruno Mars, Cha Cha Cha, yang barusan kamu dengerin, sahabat suara. Cha Cha Cha, Cha Cha Cha. Sadar gak kalau ternyata orang Indonesia tuh memang serandom itu, apa ya? Ya sebenarnya itu sudah menjadi rahasia umum sih, sahabat suara. Tapi gak kebayang aja kalau ternyata randomnya tuh sebegininya gitu. Karena ini nih, Dijen Dukcapil Kemendagri itu baru aja lagi-lagi, ya lebih tepatnya nge-spill data kependudukan yang bikin amaze, bikin heran, bikin kagum sih juga ada sih. Dimana ternyata nama-nama selebriti kelas dunia, pop star lebih tepatnya lah ya, kayak Olivia Rodrigo sampai JB, kayak Justin Bieber, ternyata itu beneran terdaftar resmi jadi warga negara Indonesia. Maksudnya sekarang Olivia sama Justin itu merasakan hal yang sama dengan kita. Hal apa emang? Gak gitu ya modelnya. Tapi sebenarnya gak cuma dua nama itu aja yang ada di database negara kita. Tapi nama-nama kayak musisi papan atas kayak Taylor Swift, Ariana Grande, sampai Selena Gomez itu juga tercatat dipakai sama ribuan penduduk lokal dari berbagai pelosok daerah. Jadi bukan berarti Olivia, Justin, Taylor, Ariana, Selena gitu ya, itu terus berpindah ke warga negaraan jadi WNI, enggak. Lebih tepatnya namanya, nama-nama mereka itu menjadi inspirasi warga Indonesia untuk memberikan nama mungkin ke anaknya atau ke keponakannya gitu ya. Sebenarnya alasan dibalik penamaan unik ini jelas enggak jauh-jauh lah, pasti karena ngefans ya sama idola pas anak itu lahir ke dunia. Aku pengen nanti anak ini gitu, misalnya seorang ibu gitu ya, ada ibu yang mau melahirkan, aku pengen anakku ini menjadi sukses, menjadi seorang yang besar seperti Ariana Grande. Jadi dinamainnya tuh ada Ariananya gitu, atau ada Grande-Grandenya gitu. Ternyata Grandenya tuh Grande Starbucks. Apa ya? Sebenarnya orang tua zaman now, orang tua zaman sekarang gitu ya, kayaknya pengen anaknya punya aura bintang gitu loh, sahabat suara. Kayak sukses besar, mega bintang, mahadahsyat, atau ya minimal terkenal lah ya. Terkenalnya dengan hal-hal yang baik dong pastinya ya. Atau mungkin mereka pengen anak-anaknya terkenal, seterkenal, setara dengan penyanyi-penyanyi Hollywood favorit mereka. Oh, we never know. Pokoknya itu menjadi inspirasi aja gitu ya. Bayangin ya pas dipanggil gitu, lebih ke di sekolah aja dulu, jangan sampai ke Dukcapil bikin KTP atau gimana, enggak, ke sekolah aja dulu. Atas nama Olivia Rahmawati Rodrigo. Terlalu lokal. Kamu tahu gak sih, rumahnya Olivia tuh ada di RT 1. Hah, Olivia siapa? Olivia Rahmawati Rodrigo. Cakep. Kalau menurut aku oke sih, boleh menjadi inspirasi gitu ya. Dan Dukcapil sendiri nyatet kalau tren ngasih nama artis barat ini emang udah berlangsung lumayan lama, dan jumlahnya memang gak main-main karena nembus angka ribuan ya, sahabat suara. Udah ribuan warga yang menerapkan hal ini gitu. Bahkan saudaraku sendiri pun, padeku menamai nama anak-anaknya itu dengan nama-nama idolanya, kayak Hakinen, kayak gitu-gitu. Sahabat suara, Hakinen tuh pembalap gak sih? Jadi kakak sepupuku tuh ada yang namanya Hakinen, ada Hakinennya. Itu karena memang sangat ngefans dengan si Hakinen ini. Wow, fenomena yang menjadi bukti nyata ya kalau pengaruh pop culture global emang masuknya udah dalam banget ke kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia nih. Sampai-sampai untuk dokumen resmi negara pun dipenuhi dengan nama-nama yang biasanya tuh kita lihat di sosial media, yang mungkin terdaftar sebagai finalis Grammy Awards or something else, Billboard chart, something kayak gitu ya, sahabat suara. Tapi ya tetap aja sih, reaksi dari netizen ketika tahu fenomena ini di media sosial itu langsung heboh. Dan sebenarnya nggak heran juga, banyak netizen yang nggak heran, tapi lebih ke kayak ketawa aja, dibawa chill, dibawa ketawa, dibawa lucu gitu. Dan beneran gak kebayang juga gimana rasanya kalau lagi nongkrong gitu ya,
misalkan lagi di sebuah kafe gitu, atas nama siapa? Atas nama Bieber. Bieber siapa? Bieber Sulistyowati gitu. ST1 atas nama Bieber Sulistyowati. Susah namanya dari Bieber Sulistyowati. ST1 atas nama Bieber Sulistyowati. Aduh, agak kurang keren sih sahabat suara, ganti-ganti.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam, sahabat suara. Kayak kurang minum deh. Apa sih? Lagi ngebahas soal nama. Dari surveinya Dukcapil yang bilang bahwa ternyata Indonesia itu sering banget terinspirasi, masih banyak yang terinspirasi untuk menamai anaknya dengan nama-nama dari selebritas ternama gitu ya. Nah, kalau tadi itu kan dari kalangan penikmat musik Hollywood terutama ya, yang udah aku jabarin tadi, ada Justin Bieber, ada Ariana Grande, ada Olivia Rodrigo, ada Selena Gomez, ada Taylor Swift. Ternyata ada juga barisan wibu gitu. Barisan orang-orang yang sering aku temui hampir setiap hari dulu. Ya, aduh, pecinta anime di Indonesia juga gak mau kalah eksis. Apalagi kalau soal urusannya si nama ini ya. Jadi data Dukcapil itu juga ngebuka yang fakta yang lebih unik lagi, kalau ternyata karakter-karakter anime legend itu udah resmi masuk ke KTP sekarang. Dan kakak warga Indonesia, aduh, Uzumaki, Ade, Nobita juga ada, Luffy ada, sahabat suara, Naruto, ampe yang paling wow, Doraemon. Ternyata beneran ada wujud manusianya di Indonesia ini, di dunia nyata. Dan sah sebagai WNI gitu loh. Meskipun kalau dibandingin sama angka pengguna nama artis gitu ya, jumlahnya memang jauh lebih sedikit sih. Tapi tetap aja, keberadaan nama-nama anime ini tetap membuat geger dunia maya, membuat geger kantor catatan sipil gitu ya. Bayangin effort dan keberanian orang tuanya pas ngedaftarin nama anak mereka kantor catatan sipil pakai nama Luffy. Muhammad Uzumaki Luffy. Ah, campur-campur. Untung bukan Muhammad Luffy the Monkey loh, sahabat suara. Aduh, yang bener aja dong. Tapi ya itu mungkin saking cintanya orang tuanya itu ke salah satu karakter anime ya, sahabat suara ya. We cannot compare, kita gak bisa ngebanding-bandingin sih. Tapi memang kecintaan si orang tuanya ini ke dunia anime benar-benar dituangkan secara totalitas ya. Gak ada ragu lewat identitas anaknya yang bakal dipakai seumur hidup deh gitu ya. Anak kan gak bisa milih nama ya, dari orang tuanya nih udah turunan. Jadi nanti kalau kenalan gitu di depan kelas, halo, kenalin nama aku Luffy. Oh, panggilannya siapa? Upi. Ah, lucu banget. Dan fenomena nama anime ini juga langsung dapat sorotan dari beberapa komunitas pecinta budaya pop Jepang di Indonesia. Banyak yang amazed, tapi ada juga beberapa yang ketawa berat gitu. Ya kok ada orang tua senekat itu ngasih nama anaknya Luffy, Naruto gitu ya. Seolah-olah kayak ini nanti harus ada jiwa-jiwa kepemimpinan gitu, kayak si Luffy. Jiwa-jiwa apa ya, Luffy tuh berontak pendekar. Aduh, yang unstoppable banget deh. Mungkin kayak gitu ya. Kan nama adalah doa, sahabat suara. Gak nyalahin juga ya gak sih. Tapi di sisi lain, hal kayak gini itu juga nimbulin beberapa perdebatan dari netizen soal gimana nanti si anak ini ketika nanti udah tumbuh dewasa. Iya, itu tadi pertanyaan aku sih, sahabat suara. Banyak yang ngebayangin mungkin nanti ketika momen-momen ada di satu momen canggung gitu ya, anak ini mungkin harus ngelamar kerja atau mungkin harus ngurus dokumen negara gitu. Di nikahan nanti namanya disebutnya Muhammad Uzumaki bin, atau mungkin saya namakan kamu Rizky Doraemon bin di depan penghulu sih. Aduh, gak kebayang sih aku ya, sahabat suara. Tapi apapun itu, fenomena ini makin ngebuktiin kalau memang kecintaan masyarakat Indonesia sama anime atau mungkin culture pop gitu memang udah di tahap yang luar biasa ekstrem ya, sahabat suara. Tapi ya, balik lagi, itu semua keputusan dari masing-masing orang tua. Kalau menurut aku, sebagai orang tua, just be wise aja ya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
0: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu.
5: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai ya sahabat suara, dan masih ngobrolin soal nama anak gitu ya. Tadi kan marak banget gitu nama anak yang apa, terinspirasinya dari artis Hollywood gitu, musisi-musisi papan atas ya, dan juga ada beberapa yang ternyata terinspirasinya itu dari karakter anime. Jujur, kalau aku sih sudah punya bayangan sih, lebih tepatnya kayak aku tuh suka nama-nama anak yang unsurnya tuh masih Indo banget gitu loh, masih Nusantara banget. Kalau aku sih kayak gitu ya sahabat suara sukanya. Dan ada beberapa nama asik deh, ada beberapa yang udah aku pick, nama yang udah aku pick yang kayaknya ntar kalau misalkan aku gitu punya kesempatan gitu, ada kesempatan untuk menjadi seorang ibu, aku pengen banget nih anaknya nanti namanya ini kalau perempuan, kalau laki-laki namanya ini. Nah itu tuh aku pernah ada pikiran kayak gitu sahabat suara, dan sampai sekarang namanya tidak pernah berubah. Siapakah itu? Kalau perempuan aku tuh suka banget sama nama, ada dua pilihan nama aja. Ilah, yang pertama Aruna. Nama Aruna itu kayak kalau menurut aku tuh apa ya, elegan aja gitu. Dan memang terinspirasi dari salah satu film Lidah Aruna ya. yang ngasih film Lidah Aruna kan? Apa aku salah ya? Lidah Aruna. Nah iya benar, Aruna dan lidahnya. Kebalik, itu terinspirasi dari Aruna dan lidahnya di film yang dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo. Karena di situ Aruna tuh sifatnya tuh walaupun dia manis tapi dia tuh tegas gitu loh. Dia tuh tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi sebenarnya kalau dari bahasa Sanskerta, Aruna itu artinya pagi hari. Pagi hari, pancaran, atau kayak kalau misalkan bahasa Arab tuh Humaira gitu loh, yang kemerah-merahan gitu, bersinar kemerah-merahan. Aduh, tapi kalau kita ambil artinya dari bahasa Indonesia, ya itu artinya kemuliaan. Tapi kalau bahasa Jawa itu artinya merah. Jadi sebenarnya secara keseluruhan, kalau misalkan namain anak perempuan dengan nama Aruna, itu sering banget diasosiasikan dengan sosok yang anak yang membawa penerangan, anak yang membawa harapan untuk orang tuanya, untuk keluarganya, untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Terus artinya juga kehangatan, dan bisa diartikan juga sebagai semangat baru untuk orang-orang di sekitarnya, bagaikan cahaya matahari pagi. Asik deh. Itu yang pertama, Aruna. Terus yang kedua, aku tuh suka banget sama nama Kaluna sahabat suara. Aku gak tahu kenapa, dan ternyata nama Kaluna itu sering banget ditemui. Ya, sekarang aku kalau misalkan kenalan waktu itu ya, halo namanya siapa? Namaku Kaluna. Banyak ya ternyata yang namanya Kaluna. Terus beberapa juga ada influencer anak-anak gitu yang namanya Kaluna. Dan aku benar-benar suka banget nama Kaluna ini. Dan kayak apa ya, Kaluna-Kaluna yang ada di sekitar aku tuh memang merepresentasikan arti dari Kaluna itu sendiri loh sahabat suara. Karena Kaluna itu kan namanya itu artinya cantik, lebih ke kesannya itu cantik manis gitu. Kayak ada rasa kedalaman aja kalau menurut aku Kaluna. Sebenarnya kalau dari bahasa Sanskerta, Kaluna itu diambil dari kata Karuna yang artinya itu kasih sayang atau welas asih gitu. Tapi kalau dari bahasa Arab itu punya arti tidak ada yang lain, atau seseorang yang tidak tergantikan. Manis banget kan artinya. Jadi kalau misalkan digabungin secara filosofis, nama Kaluna itu bisa diartikan sebagai seorang manusia yang penuh kasih sayang, yang kehadirannya itu sangat istimewa dan tidak akan pernah tergantikan. Kayak gitu. Nama ini juga semakin populer setelah ada film dan juga novel Home Sweet Lone sahabat suara. Itu relatable banget, film Indonesia yang kemarin sempat ngeboom gitu ya. Dan ternyata banyak banget orang Indonesia, orang tua Indonesia yang menamai anaknya dengan nama Kaluna. Kayak yang ada di otak aku, jujur di otak aku itu anak dengan nama Kaluna itu tuh seseorang anak yang penuh dengan rasa empati,
terus anaknya juga lembut, terus sangat menyayangi orang-orang di sekitarnya, juga punya pendirian yang kuat, dan menurut aku Kak Luna itu selalu bisa diandalkan kayak gitu. Itu kalau perempuan, dua nama itu yang aku pick sahabat suara ya kalau cewek gitu. Tapi kalau cowok cuma satu sampai sekarang, belum ada nambah lagi sih. Maksudnya aku gak tahu mau namain apa juga gak kebayang. Tapi aku selalu suka nama Bumi, tapi pakai H di tengahnya, jadi BHUMI. Dan kalau bisa namanya itu Membumi. Kan lucu banget ya, namanya siapa? Nama aku Membumi, umurku 5 tahun. Oh my god, gua sekali. Maksudnya kenapa dinamain Membumi? Agar anak ini itu menjadi laki-laki yang tetap down to earth. Ya sih, di saat dunia ini banyak sekali orang-orang yang meninggi, biarkan Bumi ini menjadi orang yang merendah. Tapi bukan rendahan, bukan rendah diri, tapi lebih ke rendah hati aja gitu. Anaknya humble kayak gitu loh sahabat suara. Itu dia beberapa nama yang mungkin akan dipakai ketika nanti aku sudah saatnya menjadi seorang ibu, atau sudah saatnya menjadi seorang istri. Seperti itu. Wah, kalau aku mah tinggal mana ya papine, bingung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven,
4: duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
3: Saya Ariel, tuan.
6: Alah, pasti Ariel Tatum.
3: Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa, tuan. Tuan, Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.
1: Dua FMI Suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini udah jam kedua siaran aku. Sudah waktunya kamu ditemani oleh lagu-lagu 2000-an yang sudah dipilih, yang pastinya asik-asik. Sekarang ada tulisannya. Jadi sekarang ada tulisannya, sahabat suara. Kalau ingin mauin live TikTok, sekarang udah ada kayak, apa sih itu sebutannya, banner ya. Terus nanti dia asik on air live TikTok. Siap-siap. For your information, aku juga udah live di TikTok Iswara Semarang ya, di app iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau nonton, mau ngobrol-ngobrol juga, boleh sini-sini cerita update keseharian kamu kayak gimana. Ini kan jam-jam balik kerja ya. Ada beberapa orang yang tadi aku lihat di story-nya kayaknya belum mau pulang gitu. Mereka lebih memilih untuk menepi dulu ke coffee shop karena jalanan itu masih padat banget dan rasanya males. Ya gak apa-apa, males aja. Sekarang sudah waktunya kamu males karena udah sore. It's okay ya, sambil ditemenin sama lagu-lagu 2000-an di sini, pokoknya di suara santai barengan sama aku Gina Jo. So this is for the first song, I Don't Know Why. Enjoy.

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body

seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. And that was Eternal Flame by Human Nature. Sahabat suara masih ditemenin sama Gina Joy dan lagu-lagu 2000-an yang udah disiapin nih. Tadi ingat gak sih di awal aku bilang gini, udah gak apa-apa sahabat suara, inilah waktunya. This is your time untuk malas-malasan. Kenapa begitu? Karena pas banget di hari ini ya, di tanggal 10 Agustus ini ada satu peringatan unik yang rasanya pas banget buat kita semua yang tiap hari udah capek banget diperas dengan rutinitas gitu ya. Jadi hari ini tuh diperingati sebagai National Lazy Day alias hari malas-malasan. Ini mah hariku banget ya. Jadi memang momen yang bisa dibilang kocak ini, tapi penting ya. Ini tuh dicetuskan pertama kali sama seorang pria namanya itu Bill Wills asal Akron.

Ohio, Amerika Serikat di tahun 1976, was a long time ago ya. Ternyata udah lama banget ya. Dan kehadiran hari unik ini kayak jadi celebrationnya orang-orang yang ngerasa sudah terhimpit oleh pekerjaan dan ingin rehat sejenak tanpa perlu dihujani oleh rasa bersalah, kayak gitu loh sahabat suara. Dan tujuan utama diciptakannya Lazy Day ini bisa dibilang sangat mulia banget. Terima kasih Bill Wills ya, karena Bill itu pengen memberikan ruang untuk para pekerja keras yang super sibuk setiap harinya untuk benar-benar at least lo santai dulu deh selama sehari ini gitu. Lo bisa melepaskan penat aja dulu, istilahnya kayak gitu, di tengah gemburan budaya hustle culture yang menuntut semua orang untuk bergerak cepat, untuk terus produktif setiap hari tanpa henti gitu. Nah, hari ini itu hadir sebagai pengingat kita betapa pentingnya keseimbangan itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan hidup itu gak cuma tentang ngejar deadline aja kalau sahabat suara, atau mungkin lo harus benar-benar cari uang lagi. Iya, memang itu penting. Tapi di satu sisi kehidupan itu kan juga tentang memberikan hak untuk tubuh kita dan hak pikiran kita untuk beristirahat. Asik, benar banget deh gue ngomong kayak begini. Dan peringatan ini memang menjadi wadah edukasi untuk masyarakat, biar masyarakat itu sadar bahwa stres kronis atau burnout akibat kurangnya waktu rehat itu sangat berbahaya untuk kesehatan diri kita sendiri. Ya, banyak dari kita yang ngerasa bersalah ketika kita gak melakukan apapun. Kayak seolah waktu tuh yang dipakai santai itu tuh kayak terbuang sia-sia gitu loh. Padahal ketika kita at least take a deep breath for a while, kita rehat sejenak aja, itu sebenarnya bagian dari proses menjaga, ya lebih tepatnya menjaga kesehatan mental, menjaga kebugaran fisik kita sendiri supaya energi kita itu bisa full lagi, bisa penuh lagi untuk menghadapi hari-hari berikutnya, kayak gitu sahabat suara. Dan fenomena ini akhirnya dirayakan deh secara luas di berbagai penjuru dunia lewat banyaknya aksi Lazy Day yang sangat menghibur di sosial media dan very relatable, mulai dari rebahan seharian di kasur, maraton series favoritnya, atau mungkin udah dimatiin semua handphonenya, gadgetnya, notifikasi pekerjaan selama seharian penuh. Dan hari malas-malasan ini berhasil jadi sebuah movement yang very unique untuk memvalidasi bahwa merasa lelah dan pengen santai itu adalah hal yang sangat manusiawi sahabat suara. Aduh, tapi kalau malas-malasan versi kamu tuh apa sih? Yang kayak gimana sih sahabat suara? Apakah kayak itu tadi memilih untuk udah deh gue maraton aja, maraton seri seharian penuh, gak usah ngapa-ngapain, tidur aja, dimatiin segala notifikasinya, gadgetnya, pokoknya bye-bye kerjaan? Atau mungkin kamu model yang kayak aku sahabat suara, salah satu lazy day-nya adalah menikmati jajanan sambil rebahan di kamar. Aku tuh suka banget, itu kayak my passion loh sahabat suara. Tapi tetap ya, kadang tuh ada rasa ini, ada rasa kayak nanti kalau misalkan jajan terus, belanja terus, takutnya boncos. Tapi sekarang sahabat suara, mau awal bulan, mau akhir bulan, kamu itu tetap bisa jajan dan belanja sepuasnya tanpa takut boncos. Caranya, aku spill ya, kamu tinggal belanja di tempat yang udah pasti murah, cuma di Alfamidi. Jadi selama seminggu ke depan ini nih, Alfamidi bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Jadi bakalan banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring nih. Contohnya ada Clear Shampoo 160ml dengan harga Rp26.900, Mami Poco Pants Extra Kering dengan harga Rp77.900, 2 piece Walls Cornetto dengan harga Rp15.000, Alfamidi Kacang Atom Pedas dengan harga Rp11.900, Baygon 675ml dengan harga Rp34.900, dan masih banyak lagi. Pokoknya belanja kamu dijamin hemat selama satu pekan ini. Jadi langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau misalkan kamu lagi lazy day gitu ya, lagi mager-magernya, lagian ini kan juga hari malas-malasan gin. Hey, tenang aja,
kamu bisa belanja pakai aplikasi Midikring dari Alfamidi ini sahabat suara. Jadi kamu tinggal klik, terus habis itu kamu tunggu, duduk manis di rumah, pesanan kamu bakalan langsung diantar sampai depan rumah. Enak kan? Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Ah.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai Sahabat Suara. Dan we still talk about lazy day. Sebenarnya celebrating hari malas-malasan itu bukan berarti terus kita tuh diajak buat jadi orang yang bener-bener malas untuk selama-lamanya gitu ya. Jadi kayak kena lockdown gitu, enggak ya. Terus habis itu kita juga disuruh untuk melepaskan tanggung jawab hidup gitu tuh, enggak. Sebenarnya yang bisa diambil dan yang ingin disampaikan gitu dari peringatan 10 Agustus sebagai lazy day itu, kalau aku ngambilnya lebih ke pentingnya menjaga harmonisasi antara kerja dan waktu istirahat yang berkualitas gitu loh Sahabat Suara. Jadi kamu tuh kayak disuruh berhenti sebentar aja dulu untuk satu hari kayak gitu. Kan memang orang tuh gak akan bisa tampil all out, gak akan bisa maksimal dan menghasilkan karya yang luar biasa kalau kondisi fisik dan mentalnya itu sampai juga di titik nadir. Maksudnya kayak down to the down, di bawah banget. Kan gak bisa ya Sahabat Suara. Banyak juga penelitian psikologi yang nunjukin bahwa jeda istirahat yang cukup itu justru menjadi the key, adalah kunci. Enggak, menjadi kunci utama dalam meningkatkan kreativitas dan fokus seseorang. Jadi ketika otak dikasih waktu untuk santai aja dulu gitu, enggak ada beban gitu ya, proses berpikir di bawah alam sadar pun akhirnya juga bisa menghasilkan ide-ide baru yang lebih fresh. Terus juga mulai tuh muncul solusi-solusi yang wah smart banget, atau masalah yang sedang dihadapi tuh jadi perlahan-lahan bisa mereda kayak gitu. Jadi momen malas-malasan ini sebenarnya adalah sebagai sarana bouncing back, biar kita itu bisa kembali comeback stronger, lebih produktif juga gitu. Aduh, kayak Mario Teguh. Ah bener, ada yang nonton Teguh Mario. Jangan-jangan aku habis ini mau direkrut jadi motivator juga di tempatnya Bapak ya. Enggak kayak gitu ya Pak ya, saya mah biasa aja, saya mah orang biasa. Jadi back again. Jadi kan peringatan lazy day ini sebagai momentum untuk evaluasi gaya hidup kamu, ritme kerja kamu sehari-hari itu gimana, dan mulai muhasabah diri sebenarnya yang bikin gue capek itu apa gitu loh. Mulai dijadwalin waktu istirahat secara rutin di luar tanggal 10 Agustus ini ya. Masa harus nunggu 10 Agustus lagi? Tahun depan dong kelamaan Sahabat Suara. Gak perlu nunggu tubuh kamu akhirnya mulai ngerasa burnout sendiri atau sakit duluan gitu, gak perlu. Ingat, menjadi sukses itu penting. Asik, catat. Menjadi sukses itu penting, tapi menjaga tubuh untuk tetap sehat dan pikiran tetap bahagia itu adalah hal yang jauh lebih utama. Asik deh aku.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Makan apa ya? Bingung banget.
1: Udah 3 jam nyari makan gak nemu-nemu.
0: Sini, sini, sini. Heh, HP gue itu.
1: Nih, dengerin. Laper, lagi pengen eksplor rasa.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah waktunya kita masuk ke lapar lagi, pengen eksplor rasa. Lapar-lapar. Aku benar-benar lapar. Jadi beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 hari, di hari Jumat malam ya, aku tuh upload threads. Aku tulis kayak gini, pengen makan soto dah, akan aku realisasikan besok pagi. Maksudnya besok pagi tuh Sabtu pagi, aku rencananya pengen cari soto gitu loh. Cuman karena satu dan lain hal, tidak jadi. Tidak jadi. Akhirnya aku tuh sama keluargaku Sabtu kemarin kemana sih? Akhirnya kita keluar tapi makan siang, bukan makan pagi. Itu pun jauh banget menunya, bukan soto gitu loh. Dan kayaknya mamaku lihat, bukan kayaknya lagi, memang iya, mamaku tuh lihat postingan thread aku. Terus dia bilang kayak gini, ya udah gini aja, besok minggu pagi sebelum kegiatannya adik, gimana kalau misalkan kita cari soto? Terus papaku gini, oh soto Lamongan aja. Jadi katanya ada soto Lamongan enak di daerah Kartini. Sahabat Suara, katanya itu langganan papaku dulu dan itu enak. Cuman memang gak jadi lagi. Terus jadinya gimana, Gin? Memang tidak jadi beli soto hari minggunya. Tapi dimasakin sama mamaku. Mamaku pagi-pagi tuh ngebangunin aku kayak gini, ayo kak bangun kak, bantuin mama masak kak, sana kamu masak, kayak gitu. Terus waktu aku turun ke bawah, aku tengok ke dapur, di situ udah ada rebusan ceker ayam. Aku udah tahu nih, pasti mau masak soto, karena mamaku itu kalau masak soto udah pasti ada ceker ayamnya melimpah, Sahabat Suara, banyak banget. Terus dari bumbu-bumbunya aja udah kelihatan. Mamaku minta ngegiling apa namanya, bawang putih gitu, karena aku udah kayak, ini mah bumbu soto. Terus digongso, terus habis itu aku bilang, masukin kunyit, soto beneran ini. Karena jujur, aku tuh sukanya soto kuah seger gitu loh, Sahabat Suara. Aku suka soto kuah kuning, bukan kuah coklat. Dan ternyata soto itu ada banyak sekali jenisnya, terutama di Indonesia ini. Kita breakdown satu-satu ya sore hari ini. 20 macam soto, banyak banget. Ya, beberapa macam soto di Indonesia. Itu kira-kira ada apa aja sih? Kalau misalkan kamu penasaran, boleh dong kamu tune in terus di sini barengan sama aku, Gina Jaya.

0: Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
1: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

1917 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was Run featuring Sheila, Tunjukkan Cintamu, sahabat suara. Aku masih live di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg ya. Di sini biasa, seperti biasa, orang-orang pada ngobrolnya asik-asik banget ya, sahabat suara yang ada di TikTok, dan sudah mulai bertanya-tanya soal soto persotoan gitu loh. Kan tadi aku udah bilang, Indonesia itu punya banyak sekali jenis soto dengan ciri khas rasa dan kuahnya masing-masing yang udah pasti berbeda tiap daerahnya. Dan beberapa jenis soto yang paling, menurut aku paling populer ya, itu soto Betawi sih, sahabat suara. Tapi di luar soto Betawi ada banyak sekali soto-soto yang lain. Kayak yang pertama nih, ada soto Lamongan. Ini favorit aku suka banget, sahabat suara. Nih, aku ceritain ya. Di dekat rumah aku, itu ada orang yang jual, ada warung yang jual soto Lamongan. Dia itu bukanya setiap pagi sampai jam 1 siang. Sotonya tuh enak banget, mendoannya walaupun mendoan yang kecil-kecil, tapi endul banget, sahabat suara. Nih, jadi ciri khasnya itu kuahnya kuah kuning, bening. Terus abis itu rasanya itu lebih ke asin gurih, pokoknya sedap banget ya, light banget, kuahnya ringan. Dan uniknya itu dia itu pakai taburan bubuk koya dari kerupuk udang dan bawang putih, sahabat suara. Dan biasanya ada kayak telurnya gitu loh, telur dibagi dua setengah gitu. Kalau menurut aku, soto Jawa kan gak ada telurnya ya, tapi kalau soto Lamongan dari Jawa Timur ada telurnya. Terus aku suka banget kalau yang di deket rumah aku tuh, karena dia bihunnya, bihun apa soun sih, itu tuh gak terlalu mateng, jadi masih kayak agak keras dikit, dan pakai kol. Aduh, enak banget deh, sahabat suara, pokoknya. Terus yang kedua ada soto Betawi ya, itu dari Jakarta. Ciri khas kuahnya itu, dia itu berkuah santan, atau dia biasanya pakai susu murni yang memang pekat, terus abis itu kental. Dan soto Betawi itu berminyak. Rasanya memang gurih sih ya, rasanya gurih. Terus ada rasa manis dari pala, kalau gak salah. Iya, ada pala, ada kapulaganya juga di dalam situ. Ada cengkehnya, itu juga lumayan kerasa, sahabat suara. Dan isiannya itu biasanya daging sapi atau jeroannya.

dan di side dishnya itu ada emping dan juga dikasih acar. Kalau aku kurang cocok karena aku nggak tahu kenapa ya, aku tuh kurang cocok dengan makanan-makanan yang kayak kental, bukan kental yang gimana-gimana, yang apa sih namanya, creamy. Aku tuh suka kurang cocok sama suatu makanan yang berkuah creamy, kayak misalnya carbonara gitu kan, creamy banget tuh. Terus soto Betawi itu aku masih kurang cocok. Tapi kalau kayak opor gitu-gitu, sambal goreng, nah itu masih bisa aku terima. Tapi kalau untuk soto Betawi ini masih kurang into my lidah aja, sahabat suara. Tapi kalau kamu suka nggak sih, boleh dong langsung komen di TikTok @isuara, di @isuara.smg, iya ya. Terus selain tadi ada soto Lamongan dan soto Betawi, ada juga soto Madura. Jadi ciri khas kuahnya ini kuah kuning yang agak kecoklatan dan dia itu harum banget. Terus rasa kaldu daging sapi itu gurih banget, rempah banget dari jahe dan kemiri. Ternyata ada kemirinya, aku baru tahu. Wow, ini unik sih. Dan penyajiannya biasanya dipakein lontong atau nasi. Aku belum pernah coba soto Madura, tapi ada gak sih dari kamu yang udah pernah nyobain ini, sahabat suara? Tapi gak soto garing aja, tapi gak soto garing juga. Soto garing tuh gimana ya? Betulnya siapa yang mau nitip mie ayam? Enggak, lagi ngobrolin soto kok tiba-tiba nitip mie ayam ya? Yang bener aja, enakan yang pakai susu daripada pakai santan. Oh, yang ini ya, yang soto Betawi ya. Kenapa tuh? Kalau menurut kamu kenapa, Wi? Kenapa lebih enakan soto Betawi itu pakai susu dibandingkan pakai santan? Oh, ternyata soto garing itu ada loh, sahabat suara. Soto garing. Oh, Klaten ya. Wah. Ini beneran garing ya, sahabat suara. Ternyata bener-bener garing loh. Soto garing itu sebenarnya soto yang kayak gimana? Soto garing yang kayak gimana? Coba ya, kita searching ya. Bener-bener plain banget dong. Oh, jadi soto garing itu adalah soto khas Klaten yang disajiin hampir tanpa kuah atau kering, bener-bener garing ya. Mangkoknya itu isinya nasi, terus isian soto kayak biasa, tapi dikasih kuah kaldu dikit yang kental kuahnya. Terus habis itu dikasih kecap dan biasanya dinikmati dengan suiran ayam, sayuran segar, dan aneka gorengan. Pucet banget kalau kata aku. Oh, ini dari Klaten ya. Jatuhnya apa? Soto nyemek kayak gitu, sahabat suara. Kayak jokes bapak-bapak gin garing, bener. Soto tanpa kuah cuma isian soto aja, soto garing. Oh, aku baru denger ini, sahabat suara. Aku pikir bercandaan loh. Unik-unik banget ya ternyata. Lanjut, setelah soto garing ada soto Kudus, ini dari Jawa Tengah. Kuahnya bening, kekuningan gitu. Rasanya juga mirip-mirip sama soto Lamongan karena very light banget. Untuk rasanya tuh manis, lebih gurih. Kalau menurut aku lebih gurih soto Lamongan dibandingkan soto Kudus. Karena Kudus tuh masih ada manisnya gitu loh. Terus habis itu ada daging ayam, ayam kampung. Biasanya mangkoknya tuh mangkok kecil, porsi kecil. Terus habis itu ada tauge, taugenya kriuk-kriuk. Dan dikasih kecap yang banyak, sahabat suara. Jadi memang dominannya manis. Itu baru beberapa yang aku spill. Ada soto Lamongan, soto Betawi, soto Madura, soto Kudus, dan soto garing. Kira-kira bakalan ada macam-macam soto apa lagi ya yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, sebelum aku lanjut, aku mau tanya ke kamu nih, sahabat suara. Soto favorit kamu itu soto apa sih dan alasannya kenapa? Boleh banget share di 0811 270902, atau langsung drop di komen TikToknya Iswara di live ya, di @iswara.smg. Aku tunggu.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Kita lanjut lagi sahabat suara, sharing is caring ya, about soto persotoan nih. Tadi terakhir apa sih? Soto Kudus ya. Langsung lanjut aja, ini ada soto Bandung. Soto Bandung itu pasti dari Jawa Barat. Ini katanya inisiatornya atau pencetus soto Bandung itu KDM. Jadi orang-orang yang sebelum membuat soto Bandung itu harus masuk barak dulu katanya. Enggak dong. Ini ciri khas kuahnya itu dia bening tanpa santan. Aku belum pernah coba sih. Rasanya itu katanya seger banget karena dia itu pakai irisan lobak putih dan bumbu jahe. Hah? Pakai kimchi gitu. Oh, ini literally lobak putih aja, gak dijadiin kimchi, sahabat suara. Bukan dong, nanti jadi jatuhnya ini, soto Bandung agak ini ya, agak asem. Karena kimchi fermentasi, enggak dong. Ini ada bumbu jahenya gitu, ditambah dia itu ada taburan kacang kedelai goreng di atasnya. Jadi bukan di bumbunya digilingin kacang kedelai gitu, enggak ya. Tapi setelah itu kuahnya semua set, udah ditaruh mangkok, semua kondimennya ada, baru deh ditaburin kacang kedelai goreng seperti itu. Lalu ada soto Padang. Wow, soto Padang itu dari Sumatera Barat. Belum pernah coba, tapi Kavika, salah satu sahabat suara, admin sahabat suara itu sering banget rekomendasiin aku buat cobain soto Padang, Gin. Itu enak banget, kamu pasti suka. Jadi ternyata soto Padang itu kuahnya bening, full rempah, karena dia itu dari kuah kaldu sapi, sahabat suara. Terus rasanya itu gurih, terus aromanya itu sangat kuat banget karena dia itu pakai kapulaga. Jadi emang auranya, aromanya tuh kayak langsung pekak banget gitu loh di hidung. Dan emang paling enak soto Padang itu dimakan itu pas lagi panas-panasnya. Ini lagi bener-bener keluar dari ruang sidang, itu kan panas ya, enggak dong, keluar dari panci banget gitu. Dan kondimennya itu ada irisan daging sapi yang digoreng kering, terus ada kerupuk merahnya itu yang bikin unik, dan bihun seperti biasa ya, tetap ada bihun sahabat suara. Dan yang bikin aku penasaran itu tadi ada kerupuk merahnya. Jadi begitu itu dijadiin satu di dalam mangkok, itu tuh kayak cantik aja gitu loh, warnanya tuh kayak match each other, kayak bener-bener kayak orang tuh jadi pengen makan aja gitu. Terus yang terakhir, last but not least, ada soto Banjar. Itu dari Kalimantan Selatan. Kuahnya kuning, kuningnya bukan kuning bening, agak keruh gitu karena ada campuran susu sama telurnya. Jadi agak kental gitu ya, jatuhnya bukan kuah yang light, kuah yang agak berat gitu. Terus rasanya itu ada sedikit manisnya dari kayu manis, terus dia itu wangi rempahnya banget karena di situ ada cengkeh, ada pala, palanya itu dikasihnya banyak, jadi warnanya wanginya tuh emang wangi pala banget, wangi pala cengkeh gitu. Dan uniknya ini selalu disajikan dengan perkedel kentang, suiran ayam, telur bebek, dan ketupat. Jadi pakainya ketupat ya, bukan nasi. Apa kalau soto Banjar tuh tetap pakai bihun gak sih? Tapi untuk telur bebek sih surprisingly ini pertama kali ya aku tahu soto pakai telur bebek. Biasanya kan telur ayam aja, telur ayam yang digoreng kongsang kongsang kongsang kongsang. Telur ayam digoreng, telur ayam digodok, terus abis itu udah deh disajiin, dibelah jadi dua telur ayam. Tapi terus ada lagi lah, langsung lanjut aja nih, aku kepo juga nih sama satu ini, soto Tangkar. Soto Tangkar itu dari Betawi. Soto Tangkar itu rasanya katanya deep banget karena kuahnya itu gurih dan very rich dari rempah-rempahnya. Terbuatnya ini dari campuran santan, terus habis itu ada rempah-rempahnya itu kayak jinten sama ketumbar. Jadi baunya dari ketumbarnya itu memang sangat menggoda iman, katanya kayak gitu. Isian utamanya potongan daging sapi, jeroan, dan inilah yang menjadikan soto Tangkar itu untuk para pecinta daging, menurut mereka itu puas banget kalau makan soto Tangkar. Pernah ditawarin tapi aku belum tertarik sih sahabat suara ya. And then ada soto Sulung. Soto Sulung nih yang punya anak pertama kah? Dari Surabaya. Kuahnya bening, rasanya gurih. Kalau Surabaya, Lamongan gitu-gitu tuh
kuahnya selalu bening ya sahabat suara ya, light banget. Bumbu utamanya itu jahe, bawang putih, terus ada juga merica. Jadi pedesnya itu dari merica yang akhirnya bikin rasanya itu jadi fresh dan seger itu. Biasanya disajiinnya tuh sama lontong. Dan soto sulung ini katanya adalah pilihan yang tepat untuk orang-orang yang cari hidangan kuah ringan tapi juga rasanya masih ngerempah banget gitu sahabat suara. Aduh ya ampun, terima kasih banyak ya buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4 sampai sekarang udah jam 7 nih. Terima kasih Gina, sehat-sehat ya Gin. Jangan lupa bahagia, semangat terus. Terima kasih Arif. Aku mau cabut dulu ya Gin, mau beli gas disuruh ibu, mana gas 12 kilo lagi. Ya ampun, semangat para tulang pinggul keluarga ya. Ya, terima kasih buat kamu ya udah nontonin live aku di TikTok Isuara Semarang di @isuara.smg. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. Thank you so much sahabat suara ya. Aku izin pamit undur diri tapi besok aku masih bakal nemenin kamu di Suara Santai seperti biasa dari jam 4 sampai jam 7. So, here's for the last song. Rumah Sakit Kabar Bahagia. Gina Joyo signing out. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,1

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: mulai digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: kemerdekaan Indonesia.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Side jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Side job gue ya? Ntar anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Gue pakai kalian 20 ribu.
3: 2 ribu? 20 ribu.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
3: Itu 18 nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tejus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau Tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak.

0: tehnya.
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
4: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
4: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Bah.

0: 2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Sudah?
1: Ya.
2: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
5: Memainkan musik pilihanmu.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: dari Wings Food. Dan pemenang dari nominasi program terbaik Isuara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Isuara, suara warga Indonesia.

0: berarti kebebasan mutlak dari perbudakan dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Tim gabungan Polres Semarang dan Polda Jateng berhasil menangkap dua pelaku perampokan disertai pembunuhan seorang pengusaha konter handphone di Ambarawa. Korban Chandra Waskito, 25 tahun, ditemukan meninggal di bagasi mobil miliknya di daerah Gubuk, Grobogan, Kamis 6 Agustus. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk motif dan kemungkinan keterlibatan tersangka lain. Diduga, pelaku dan korban saling kenal. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, meluas hingga 80 hektar, memicu penutupan jalur Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro. Wisatawan hanya diizinkan ke Lautan Pasir via Cemoro Lawang dan Wonokitri, sementara savana ditutup total. Pemadaman terkendala angin kencang dan kabut total yang menghambat helikopter bom air. Total kerugian saat ini masih didata. Kepolisian menyita temuan 995 airsoft gun, narkoba, hingga VCD porno dari seorang mantan kepala yayasan sebuah sekolah di Jakarta Selatan. Kuasa hukum Al-Hadid Endar Putra membantah kepemilikan temuan tersebut dan berdalih awalnya disiapkan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak yang batal terlaksana. Polisi masih menyelidiki kasus.

0: kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.

0: yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Karom Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Marvel akhirnya membuka keterlibatan Sadie Sink dalam Spider-Man Brand New Day. Sadie berperan sebagai Jean Grey, antagonis yang belum menguasai kekuatannya. Karakter Phoenix muda ini akan menjadi pondasi penting mutan saga di MCU dengan proyek selanjutnya film X-Men garapan sutradara Thunderbolt, Jake Schreier. Festival Tari Dukduk Bersemarangan di lapangan Pancasila Simpang 5 berhasil memecahkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT dengan melibatkan sebanyak 25.000 peserta. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan pencapaian ini mencerminkan kebersamaan dalam melestarikan tradisi lokal agar terus hidup dan dikenal generasi muda. Nona membawakan single lagunya Hong di Festival Head in the Clouds HITC Los Angeles 2026 tak lama setelah dirilis. Dalam penampilan live berskala internasional tersebut, vokal grup asal Indonesia ini ngasih kejutan budaya ke dalam aksi panggung dengan menyisipkan elemen khas Indonesia, yakni fenomena Om Terlat Om.

0: good. I got them really good.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini

2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Bujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.